0: juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88,9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ratusan atlet muda dari 35 kabupaten kota memadati lapangan Gor Pandanaran Bujil di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Mereka saling adu ketangkasan bidikan dalam kejuaraan Junior Panahan 2026 tingkat Jawa Tengah. Sebanyak 948 atlet bersaing ketat untuk meraih tiket menuju tingkat nasional. Salah satu atlet yang tampil impresif adalah Muhammad Altaf Purtranto, pelajar 14 tahun asal Banyumas yang sukses menyabet gelar juara di kelas standar nasional U15. Meskipun dihadang cuaca panas dan angin kencang, ia tetap mampu tampil maksimal karena akurasi latihan rutin.
3: Tantangannya itu udah banyak, cuman sulit.
4: Apa kesulitannya?
3: Kesulitannya itu menjaga konsistensi, teknik, mental. Kalau latihan udah kurang lebih udah 2,5. Sekitaran kelas 5 SD gitu.
4: Oh, udah dari kelas 5 SD. Sekarang kelas berapa?
3: Sekarang udah kelas 8.
4: 8.
3: Yang perlu disiapkan itu pertama teknik. Sama fisik.
2: Ketua Panitia Kejuaraan Panahan Wahyu Putra Tama menegaskan ajang ini menjadi seleksi penting sebab para juara terbaik akan langsung dipersiapkan untuk memperkuat kontingen Jawa Tengah pada Kejuaraan Nasional bulan Juli di Kabupaten Kudus. Kontingen Kota Salatiga sukses meraih juara 3 pada Lomba Defile tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Surakarta. Prestasi membanggakan ini diraih dalam rangka puncak peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Satuan Perlindungan Masyarakat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, Yayat Nurhayat, menyatakan capaian ini merupakan bukti kekompakan dan disiplin personil lintas unsur. Dalam ajang tersebut, Salatiga menurunkan satu peleton lengkap yang terdiri dari satu koordinator, satu pembawa bendera daerah, dan satu komandan peleton, serta masing-masing 9 personil Satpol PP, anggota Linmas, dan personil pemadam kebakaran. Prestasi tingkat provinsi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan publik serta kesiapan personel pada masyarakat. Berikut kami sampaikan kabar haji. Layanan bus salawat bagi jamaah haji Indonesia di Mekah akan dihentikan sementara mulai Jumat 22 Mei pukul 6 sore waktu Arab Saudi. Langkah ini diambil oleh pihak otoritas guna mempersiapkan sarana transportasi massal menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kepala Bidang Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, menghimbau agar jamaah memilih beribadat di masjid sekitar hotel dan tidak memaksakan diri ke Masjidil Haram. Meski demikian, bagi jamaah kelompok terbang terakhir yang akan melakukan umrah wajib, petugas telah menyiapkan 30 armada bus khusus, termasuk bus ramah lanjut usia. Layanan transit 24 jam antara hotel dan Masjidil Haram ini dijadwalkan akan kembali beroperasi normal pada Minggu 31 Mei mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
5: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241.
1: Inilah 88,9 FM Rasika untuk kita semua.

Pak Agung Hananto Wibowo, jam 6.45 Mijen, Kota Semarang, Temaram, lalu lintasnya tersendat, ekor ketersendatan sampai dengan depan RSUD Mijen. Pak Andre Prodadi, selamat pagi. Mas YP, Mas YP, assalamualaikum. Perjalanan Solo 3 Semarang, update sudah sampai turunan Tuntang. Lalu lintas lancar, cuaca masih berkabut, sehat selalu. Pak Andika, selamat pagi. Perjalanan di exit tol Demak ya. Sampai dengan traffic light exit tol Demak, lampu traffic light-nya padam, tapi sudah ada petugas yang mengatur di lokasi. Atas laporan lampu traffic light yang padam di pertigaan tol Demak yang dilaporkan oleh kawan-kawan, saat ini sudah ada pengaturan manual oleh petugas Kawarasika. Pak Muhammad di Klepu Pringapo, selamat pagi. Oh, matur suwun untuk audio reportnya ya, Pak Muhammad di Klepu Pringapus. Mohon maaf sekali atas gangguannya, nanti segera langsung ditangani oleh teman-teman teknisi Rasika atas gangguan audio report di tempat tinggalnya. Pak Tejo, selamat pagi. Salatiga selain ada SCI, ada Unza Vitalis dan pabrik di sekitar Salatiga arah Tengaran. Pokoknya selepas pertigaan JLS sampai memasuki perbatasan Tengaran Solo 3, itu ada beberapa pabrik dan gudang besar termasuk pabrik asbes. Kawan, pemerintah terus memperkuat langkah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, perluasan perlindungan sosial, dan percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah akan terus mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM, termasuk memanfaatkan aset dan ruang yang belum optimal digunakan sebagai tempat pemasaran. Tahun ini, pemerintah mengatakan akan ada anggaran tambahan khusus untuk kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Menko Muhaimin Iskandar mengajukan kurang lebih 1 triliun.

0: triliun rupiah yang akan terus disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai bentuk dorongan pertumbuhan bagi para pelaku UMKM.
1: Berdasarkan perintah Presiden Bapak hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah. Dalam hal ini ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Supaya 88 kabupaten kota ini segera menjadi konsentrasi dari kementerian-kementerian dan lembaga agar kemiskinan ekstrim 0% 2026 ini bisa terwujud dan tercapai. Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Saya kira itu. Ada pertanyaan?
0: Lebih lanjut, Muhaimin Iskandar mengatakan seluruh kementerian dan lembaga saat ini terus konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dan menyalurkan seluruh program-program pemerintah yang dipastikan rencana 2026 0% kemiskinan ekstrim akan terwujud. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah hari ini kawan 22 Mei 2026. Dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang merilis, pagi sampai dengan siang nanti secara umum cerah hingga cerah berawan saja ya. Tidak ada potensi hujan di pagi sampai dengan siang hari nanti. Lanjut di siang sampai dengan awal malam, hujan terpantau akan potensi terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang merata dengan waktu yang bervariasi di siang sampai awal malam nanti. Potensi hujan intensitas sedang hingga lebat dengan durasi singkat berpotensi terjadi di daerah pegunungan, dataran tinggi, Pantura Tengah, Pantura Barat, Solo Raya, dan sekitarnya. Siang sampai dengan awal malam kawan, potensi hujan merata ini dari seluruh, hampir seluruh wilayah Jawa Tengah dengan intensitas ringan, sedang, bahkan hingga lebat sekali lagi yang diproyeksikan akan terjadi di daerah pegunungan, dataran tinggi, Pantura bagian tengah, Pantura bagian barat, Solo Raya, dan sekitarnya. Waspada bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir, dan lain-lain. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 34 derajat Celcius. Perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimalnya mencapai 1 meter ya kawan, mulai pukul 12, 13, 14, 15.00. Pagi ini di kawasan Sayung, kondisinya basah. Nah, sementara perakiraan dari BMKG Maritim Tanjung Mas, ketinggian maksimal mencapai 1 meter akan berlangsung di jam 12 sampai dengan jam 15.00. Sekali lagi, ini ketinggian di laut dan untuk waktunya itu juga waktu di laut ya, kawan Rasika. Karena kemarin aku masih mendengar atensi dari pendengar gitu dari kawan Rasika bilang, lo katanya robnya sampai jam 15 aja ini, tapi kok sampai jam 6 sore, jam 7 malam kok masih tergenang air. Ya, itu di jalannya.
2: Itu sisa-sisanya ya.
0: Itu di jalannya. Kalau di jalannya ya waktunya unpredictable. Tapi yang kita sebutkan ini adalah di lautnya ya.
2: Ketinggian gelombang itu di laut lah. Imbasnya ke jalan mungkin ada beberapa waktu untuk dia kembali ke laut.
0: Yes, betul sekali. Enggak njuk moro-moro di lautnya turun, di jalannya ikut turun, itu ya, tidak kan seperti itu.
2: Permukaan jalan itu apa namanya tinggi rendahnya kan berbeda-beda.
0: Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang kita sampaikan perakiraan puncak gelombang pasang itu jam sekian ketinggiannya jam segini sampai jam segini itu di lautnya. Ya, jadi paling tidak rentang waktu tersebut itu titik yang terkenal karena genangan air pasti akan terjadi di sana. Itu kawan, informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini.
3: Mana kota Rasika.
0: Nih, kata tadi kita bahas kawasan industri, langsung ada informasi di kawasan industri Kendal. Bu Kartika Andriani, ini mas, situasi di traffic light kawasan industri Kendal di Jalan Lingkar Kaliwungu pagi hari
2: masih
0: ini.
2: Masih sulit untuk masuk ke pabrikan.
4: Truk pada berhenti di Bangjo, KIK bikin macet ini, payah nih.
0: Oh, Ini yang arah kemana ya, Bu Kartika ya?
2: Mau masuk
4: ke pada KIK. Berhenti di Bangju, Kak Ika bikin macet.
0: Maksudnya posisi jalurnya.
4: Ayah nih.
0: Oke, ini truk-truk pada berhenti di jalur arah ke Kendal atau ke Semarang. Coba mungkin Pak Ragil Priyo Jatmiko sudah sampai di kawasan industri Kendal.
5: Mas, itu aja mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pagi, yang Rasika, lewat Cipiring ya mas. Suara ramai lancar. Cuaca kemarin ya mas. Kenaon, kesut. Mas, teronton yang di TL Ketapang masih ada yang di atas median jalan.
2: Oh, yang di atas median jalan. Mas.
5: Lampu TL-nya mati berarti. Ada jawab petugas yang atur untuk pertikaiannya mas.
0: Atur okay. Jun. Nah, terus pun Pak Ragil Priyo Jatmiko sama Bu Kartika Andriani ya, dari wilayah Kendal, Meleri, Cepiring, Brangsong, lancar situasi arus lalu lintasnya, kendala dan juga hambatan nihil arus lalu lintasnya Kawan Rasika. Cuma tadi laporannya Bu Kartika Andriani kok banyak truk-truk pada berhenti menjelang pintu masuk kawasan industri Kendal. Nah, dari kawasan industri Kendal kita menuju ke kawasan industri Wijaya Kusuma ya. Ini ada Pak Edi Sasmito nih. Pak Edi Sasmito, perjalanannya sepanjang Bintoro Demak. Menyapa tadi sejak jam 6. Assalamualaikum Masjid Mas Jamal. Assalamualaikum Masjid Mas Jamal.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini tadi rame di kawasan-kawasan industri ya. Ini di Jateng Lento ini pasti tadi antriannya.
2: Masih di Demak ya, tak pikir kok.
0: Tadi laporan pertamanya. Nah, ini situasi di kawasan Jateng Len nih. Nih ya, ini dalam satu waktu aja kita sudah nyebut tiga kawasan industri loh ya. Kawasan industri Kendal, kawasan industri Wijaya Kusuma, sama kawasan industri Jateng Len Industrial Park. Ini situasinya di kawasan Pantura, menyala Pantura. Tapi emang ramai banget ya kendaraan muatan nih dari videonya Pak Edi Sasmito.
2: Baru hari Jumat.
0: Bagaimana alasannya hari Jumat lah ya. Lancar alasan hari Jumat, terkakeh ya hari Jumat. Kalau menurut kita juga perakiraan untuk mengejar minggu depan sih. Minggu depan kan long weekend-nya benar-benar parah banget loh long weekend-nya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin.
2: Wow.
0: Makanya Idul Adha sama tanggal satunya Waisak. Tanggal satunya ini hari kelahiran Pancasila. Waisaknya tanggal 31.
2: Hari kelahiran Pancasila.
0: Nah, ini tadi melintas di Sayung juga truknya ramai sekali. Laporannya Pak Edi Sasmito, ini sudah sampai kawasan industri Wijaya Kusuma. Tadi aku sudah mencarat ya, di Batang ada KITB, di Kendal ada KIK, di Kota Semarang ada KIW, KIC, kawasan industri Tambak Aji dan Terboyo. Kemudian juga di Kabupaten Semarang ada Samban dan Pringapus, Demak ada JIPS. Berarti kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kawasan industri yang paling tidak akrab di telinga kita setiap siaran Kelana Kota.
2: Dan
0: betul?
2: Didukung oleh pabrik-pabrik yang tengtrecek sendiri-sendiri,
0: nah,
2: di jalan itu.
0: Betul sekali. Nah.
2: Samban itu kan banyak, itu termasuk kawasan industri enggak?
0: Ya, secara resmi sih bukan sebagai kawasan sih, cuma ya, pabriknya oke kan.
2: Kawasan industri Samban, KISS. Cium, KISS.
0: KISS, ya lah, Pringapus.
2: Industri sekitar Samban.
0: Nah, Pringapus?
2: KIP, kawasan industri Pringapus.
0: Berarti paling tidak di telinga kita akrab dengan 9 kawasan industri tersebut yang menandakan Jawa Tengah ya, seperti yang disampaikan sudah oleh banyak pihak menjadi jujukan pabrik dari
2: banyak pindahan dari Tangerang.
0: Wah, betul
2: dari
0: sekali.
2: Jakarta Timur, Bekasi, bahkan ada yang dari Vietnam ya. Ketika di sana tidak memungkinkan secara keamanan, pindah ke Indonesia.
0: Nah, meski di Indonesianya sendiri juga masih banyak gejolak ya. Masih banyak gejolak, masih banyak hal, tapi masih tetap pertumbuhan industri di Indonesia masih tetap rising, terutama di area kita juga, yaitu di Jawa Tengah.
2: Nilai upahnya juga mungkin berbeda dengan di luar negeri sana.
0: Murah ya?
2: Nah, lebih murah.
0: Dibayar murah ya Indonesia ya? Anunya ya, karyawan-karyawannya. Pak Aziz Noverdi?
6: Tenang-tenang Mas Yuda dan Bung Jamal. Rasika itu tetap selalu stay tune toh, didengarkan banyak orang. Teman-temanku driver itu yang tiga, yang dari kantor, itu memang dia nggak bisa laporan atau report gitu ya. Tapi pada saat di jalan ataupun di kantor, dia juga selalu stay tune, tetap pantau Rasika saat mau keluar kemana, kayak mau ngirim barang kemana, area kota Semarang atau luar kota, tetap toh dengarkan Rasika. Ternyata informasinya itu sangat bermanfaat. Saat ada kemacetan, ada apapun, bawa bos apapun ngirim barang, itu pasti selalu stay tune Rasika. Cuman memang gak laporan gitu Mas Sudah dan Bung Jamal. Jangan khawatir, Rasika selalu di hati gitu. Untuk perjalanan ini saya sudah sampai di Jalan Lamper ya. Untuk aktivitas lain, exit Tol Gayam Sari, Jalan Majapahit masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya tanpa notit. Begitu yang bisa dilaporkan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi.
2: Selamat menikmati Rasika.
0: Pak Dono Nugroho.
7: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Selamat Assalamualaikum pagi, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
7: Saya saat ini di depan Formosa, jam 6 lebih 42 menit. Kondisi di depan Formosa lancar hari ini. Mungkin juga masih jam-jam segini ya. Biasanya menjelang jam 7 baru krodit. Alhamdulillah dari Semarang sampai menjelang Gubuk ini lancar. Tidak ada ketersendatan sama sekali. Cenderung lebih sepi dari hari biasanya. Untuk matahari ini masih mendung ya, masih temaram, matahari belum bersinar, belum kelihatan. Demikian informasinya Mas Sudah, Bang Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, matur suwun Pak Dono Nugroho, Pak Bu Asindia.
8: Selamat pagi Mas Sudah, Bang Jamal. Perjalanan dari Sayung menuju Kendal tadi via Tol Gayam keluar Kaliwungu, sekarang sudah masuk Brangsong, ramai lancar, tapi hati-hati karena banyak yang penyeberangan sekolah. Terus nangti masuk Bangju Ketapang, tapi overall ramai lancar saja.
0: Oke, wah mantap sekali, ramai lancar ya. Ya memang tadi raplarnya kawan Rasika ramai sekali, kendaraan-kendaraan muatan ya, truk-truk itu ramai sekali, terutama di kawasan Pantura, Kendal, Demak, dan sekitarnya. Tapi ya kondisinya masih tetap mengalir lah ya, tidak sampai ada hambatan atau ketersendatan. Betul begitu?
2: Betul. Jadi tetap ada ketersendatan walaupun sedikit. Namanya juga hari Jumat.
0: Lagi-lagi, opo-opo semua.
9: Selamat pagi, kawan Rasika, selamat pagi.
0: Pagi Pak Hari.
9: Pukul 6.50 melewati jalur Gombel.
2: Turun ini ya.
9: Tadi infonya ada kendaraan yang mogok ya. Ini kelihatannya sudah enggak ada ini. Sudah.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah ditarik ya Pak ya.
9: Aman, ini paling hanya kepadatan lalu lintas. Setelah pasca tadi ada mogok mungkin ya. Tapi aman ini, secara overall aman. Silakan yang mau lewat. Terima kasih.
0: Wah mantap. Best Gombel
2: aman.
0: Berarti toh paling tidak keluhannya, atau bukan keluhan ya, masukannya kawan Rasika untuk penempatan petugas di sana, jadi biar ketika ada kendaraan trouble langsung tuh langsung ditangani ya, paling tidak ya, diwujudkan dua, ya.
2: Di atas satu, bawah satu ya Pak ya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi begitu ada masalah di tengah langsung meluncur dis.
0: Yes, betul. Tadi kita sempat dapat info di antara jam 6.30 sampai 6.40 kawan, ada kepadatan di Tanjakan Gombel, Kota Semarang, karena ada kendaraan mogok. Tapi kondisi lalu lintasnya sudah lancar saat ini. Pak Wafinus, maksud Mas Jamal, ini saya videokan Jalan Kaliwungu Boja yang longsor, tepatnya di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan. Separuh jalannya semakin menganga longsorannya, jalan satu jalur bergantian diatur oleh warga setempat. Di daerah Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan. Ini yang waktu itu juga di videokan sama Pak siapa ya waktu itu ya, yang dugaannya jalannya kondisinya tidak kuat ya menampung jumlah kendaraan dan beban kendaraan berat yang sering melintas di ruas jalan Kaliwungu Boja, Kabupaten Kendal. Ini tepatnya di daerah Magelung, kawan, titik yang ambles. Titik yang amblas itu di jalur yang arah naik atau arah ke Boja, sehingga jalur yang arah turun ke Semarangnya itu digunakan untuk bergantian. Kalau motor sih masih bisa dua arah kontraflow ya.
2: Gak tersendat ya.
0: Betul. Tapi kalau untuk kendaraan roda 4 bergantian, dibantu oleh warga sekitar, laporannya Pak Wafinus. Ini kita dapat informasi pertama kali itu minggu lalu. Dari Pak siapa ya waktu itu. Dan ternyata seminggu kemudian, which is hari ini, itu masih belum ada penanganan signifikan, masih cuma pengaturan jalan dan penutupan menggunakan police lane. Dan apa kuih? Drum-drum gitu ya?
2: Drum. Mungkin harus segera diatasi agar hari Jumat saya juga bisa segera lewat.
0: Memang kamu mau kemana?
2: Eh, saya sering loh lewat situ karena itu salah satu jalur favorit ketika saya menuju ke arah Kendal. Dulu 10 tahun lalu hampir setiap minggu.
0: Ya awal 10 tahun yang lalu, Mbak, yang sekarang.
2: Sekarang ya baru sekali kemarin menjelang puasa itu aku lewat itu Darupono. Ya sudah jauh berubah.
0: Hmm.
2: Jadi bisa kita lihat bahwa suasana di sana itu memang jauh lebih ramai dibandingkan beberapa tahun yang lalu dengan adanya pabrikan yang muncul banyak di lokasi-lokasi Darupono dan sekitarnya, Bojo terutama juga di daerah Piringan.
0: Apalagi beberapa waktu ini ditambah beban ini ya, ditambah beban kendaraan-kendaraan muatan yang istilahnya pada ngakali dengan lewat jalur.
2: Nah sekarang kan Bojo digunakan untuk Pono. Itu. Selain lewat Gunung Pati, apa namanya itu, kemudian tembus Cangkiran juga lewat Darupono yang jalurnya berliku dan menanjak. Gitu.
0: Tapi super truk sangar ya, mereka kendaraannya besar dan muatannya gede, tapi medannya tuh mereka tetap
2: mereka bisa memperkirakan gitu, bisa memperkirakan ini kekuatan berapa PK, berapa mau tanjakannya berapa derajat tuh kira-kira kuat apa enggak, bisa memperkirakan. Kalau mogok itu berarti perkiraannya enggak pas. Gitu aja.
0: Kalau mobil kan ada ini ya, ada lembaga kursus nyetir mobil ya. Kalau nyetir truk tuh ada kursusnya juga?
2: Ada lah.
0: Kursus nyetir truk?
2: Ya kalau orang nyetir mobil biasa, nanti lama-lama kalau kamu memang mau truk ya dicoba.
0: Tapi kan nggak langsung trailer atau kontainer toh?
2: Ya nggak. Tapi kan waktu SIM itu kan dimulai dari SIM C biasa dulu. Kemudian kok SIM A biasa. Kemudian SIM A beralih ke SIM B. Lah itu nanti kendaraannya beralih dari yang roda 4 ke roda 6.
0: Lah SIM mobil sama SIM truk tuh ada tesnya juga nggak?
2: Iyalah, ada prakteknya.
0: Di mana? Lapangan.
2: Ya masing-masing daerah ada tertentu di daerah.
0: Nggak di kantor polisinya atau?
2: Ya biasanya di lapangan mana gitu atau di daerah mana yang praktek namanya itu uji.
0: Super truk tuh, SIM truk tuh juga ada prakteknya?
2: Ada lah, ada untuk standarnya ada. Harus untuk pembuatan awal pertama harus tes.
0: Tapi kan ini, itu berarti kudunya sudah ahli nyetir truk kan?
2: Ya minimal.
0: Nanti mereka kan latihan atau kursusnya di mana, ada ininya lembaga kursus nyetir truk?
2: Kalau kursus nyetir ada, kalau khusus truk itu khusus.
0: Ya ya kan. Kalau mobil-mobil kan ada toh kursus nyetir mobil, ya. Kursus nyetir mobil dan orang-orang pada ahli dan mantep banget nyetir truk dengan muatan segede-gede gaban gitu tuh.
2: Urut.
0: Biasanya latihannya gimana?
2: Nyetir mobil biasa dulu baru kemudian dia pegang truk secara individual di rumah atau mungkin di perusahaannya. Dia pegang truk, kemudian
0: ujuk-ujuk pegang sendiri gitu, langsung ya pegang kan punya sama perusahaan.
2: Tekniknya kan sama, Ma.
0: Berarti contoh Pak Bowo Artanto ya, contoh ya. Sekwani. Pak Bowo Artanto kan nyetir Innova. Terus tiba-tiba kalau pabriknya Pak Bowo Artanto truknya butuh sopir gitu, enggak ada orang, Pak Bowo Artanto bisa nyetir truknya?
2: Ya, harusnya bisa karena prinsip-prinsip kerja nyetir itu kan sama. Dicoba mungkin 1-2 kali ngenai dulu, tahu enggak ngenai. Ngewangi supir. Nah, habis itu kayak Pak Bibit Satsu, Pak Bibit Satsu itu mungkin sekarang sendirian. Mungkin kalau ada besok yang ingin menjadi driver mobilnya, ada keneknya.
0: Berarti kalau mau nyetir kendaraan gede-gede kayak gitu tuh ada jenjangnya karirnya?
2: Ada jenjangnya, nggak langsung. Biasanya ada mobil biasa.
0: Terus?
2: Kemudian jadi kenek truk. Dan habis itu karena kenek pengalaman diujuri maju mundur, diajari sama supir.
0: Terus orang-orang pada nyetir kontainer gitu tuh mereka latihannya kapan? Kok bisa ujuk-ujuk nyetir kendaraan pakai kontainer gitu?
2: Iya, lama itu.
0: Kan maksudnya istilahnya nggak cuma asal sopir kan?
2: Iya, nggak harus. Nggak
0: cuma modal, aku bisa nyetir mobil, aku bisa nyetir Pajero atau Fortuner.
2: Makanya
0: terus
2: harus
0: nyetir kontainer.
2: Harus dimulai dari biasa mobil-mobil kecil dulu. Nanti naik dia menjadi pembantu supir, habis itu diajari maju mundur, dia pegang, maju mundur, sesuai
0: Oh, berarti latihannya berarti latihan ini latihan non formal.
2: Ya, latihan non formal secara autodidak dengan teman-temannya atau kemudian. Sangar
0: ya sopir-sopir truk ngono-ngono ki, makanya aku kadang kalau
2: khusus latihan sopir sekolah sopir kontainer gitu enggak pernah lihat aku.
0: Oh, lah ya kuwi sing tak tanya.
2: Autodidak dengan perusahaannya, dengan teman-temannya. Engko nek iso wis anu wis golek SIM.
0: Nih katanya Pak Harisa Dovi nih, SIM B, B1, B2 dan umum itu tes drive-nya pakai simulator.
2: Pakai simulator yang ada di monitor layar itu.
0: Oh, simulator. Tak kira langsung didelok sama Pak polisinya di piye kowe nyetirmu kontainer gitu.
2: Ya gone golek-golek angel.
0: Lah ya itu pertanyaanku dari tadi, Bun.
10: Disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
11: Rasika FM.
12: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
0: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
12: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
13: Diam!
14: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
0: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
14: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
12: Ya, si jomblo kuliah lagi.
0: Apaan sih?
14: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
15: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
16: Baik guru.
15: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
17: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
15: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
16: Aduh, guru.
15: Kamu kenapa?
16: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
17: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
18: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
19: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
18: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
19: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
18: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
20: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
18: Nah, iki baru mantap, Bu.
19: Gaspol mana, Pak?
1: jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Grup Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika.

0: Kalau Hedi Yunis baca surat, kita baca atensi dari Anda semuanya setiap hari, dari pagi, siang, sore, lanjut hingga malam hari. Ini ada Pak Yusron Setiadi nih. Pak Yusron Septiadi bilang, mas-mas kalau mau nyetir truk dan bus, ada loh sekolahnya, miliknya Sumber Alam di Kuto Arjo. Sumber Alam di Kuto Arjo itu buka kursus nyetir bus dan nyetir truk. Tapi kebanyakan memang berawal dari kernet sih, latihan mundur, latihan parkir, lalu mulai nyetir SIM, urut dari SIM A, B1 polos, B1 umum, B2 polos, dan B2 umum.
1: Jadi SIM itu juga...
0: Oh, ada sekolahnya. Sangar banget Sumber Alam punya sekolahnya, serius sih. Ya,
1: di sana punya tempat untuk apa namanya safety drivingnya langsung ke lapangan dengan kendaraan langsung.
0: Berarti busnya dibawa ke lapangan gitu?
1: Iya, toh dia kan punya garasi yang
0: luas. Lapangan di Purworejo atau lapangannya pilihnya Sumber Alam?
1: Iya, miliknya Sumber Alam sendiri.
0: Oh, ada luas itu. Gede banget, Po.
1: Iya, di Kuto Arjo ke barat sedikit perbatasan dengan daerah Butuh saja. Jadi ingat itu. Ada tempat apa... kolam renang juga ada di situ tuh, miliknya Sumber Alam, ya betul. Jadi ada garasinya, ada pokoknya tempatnya lebar untuk...
0: Sementara masih Sumber Alam ya, yang punya sekolahnya terbus
1: yang
0: itu ya?
1: Yang lain ada, kita belum tahu nih.
0: Lah, kok Sumber Alam ini ngelatih cumpir truk juga? Sumber Alam memang punya truk?
1: Punya lah, kan ekspedisi, gak hanya manusia juga barang.
0: Oh, Sumber Alam tuh bukan cuma bis toh?
1: Ekspedisi, mungkin untuk tahun-tahun terakhir ini, sekarang ini penambahan selain untuk manusia juga untuk barang, karena kebutuhan kirim mengirim paket itu kan semakin meningkat sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau orang pergi kemana-kemana sekarang angkutannya kan banyak, kereta, bis, pesawat dan lain sebagainya lah sekarang.
0: Kalau barang?
1: Sekarang barang itu yang mesti membutuhkan kan mesti ada kendaraannya, baik itu truk ataupun mobil-mobil kecil lah. Sekarang itu kebutuhannya tinggi itu. Apalagi belanja online itu kan mesti membutuhkan angkutan. Nah, itu.
0: Nah, ini siapa tadi yang menanyakan situasi di kawasan jalan apa mau jenenge? Yang jalan tembusan Suratmo mau ke Untung Suropati itu?
1: Oh, itu
0: daerah apa mau jenenge?
1: Panjangan.
0: Panjangan. Nah, ini ada Butati. Butati bilang keadaan Jalan Abdurrahman Saleh sudah pada pinter ya mas, pada lewat sini karena kan Jalan Untung Suropati yang arah Simongan sedang ada perbaikan, jadi di sana lebih padat.
1: Di daerah itu. Panjangan.
0: Berarti di daerah Panjangannya perbaikan jalannya ya masih ya, karena banyak kendaraan yang menghindari daerah situ dengan lewat Jalan Untung Suropati Abdurrahman Saleh. Itu tadi Pak Sopo ya mau yang bertanya lah, aku tidak mencarat
1: Pak Tadi,
0: namanya.
1: Pak Tadi.
0: Betul sekali, nah ini situasi di Jalan Abdurrahman Saleh Kota Semarang ya, padat
1: rame,
0: karena
1: rame.
0: Banyak kendaraan menghindari kawasan
1: Panjangan
0: itu tadi. Mas, bedanya SIM pengemudi truk SIM B1, B2 sama SIM A dan SIM C, jika perpanjangan SIM B1 dan B2 itu pakai simulator dan wajib ya. Nek AC kan kadang tinggal perpanjangan aja tuh.
1: Tanpa simulator lagi.
0: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah membongkar dugaan praktik penghimpunan dana ilegal berkedok koperasi yang dijalankan oleh Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau BLN. Dalam kasus tersebut, total perputaran dana yang teridentifikasi mencapai sekitar 4,6 triliun rupiah dengan jumlah korban diperkirakan mencapai puluhan ribu orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Pengungkapan kasus disampaikan dalam konferensi pers di Polda Jawa Tengah kemarin pada hari Kamis 21 Mei 2026. Kasus korupsi Koperasi Bahana Lintas Nusantara ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menjelaskan. Penanganan perkara dilakukan berdasarkan sejumlah laporan polisi yang diterima dari berbagai kabupaten di Jawa Tengah. Hasil penyidikan, Bahana Lintas Nusantara sudah menghimpun dana sejak 2018 hingga 2025 melalui berbagai program simpanan. Dalam perkara ini, penyidik sudah menetapkan dua tersangka yaitu NNP, Ketua Koperasi Bahana Lintas Nusantara periode 2018-2025, dan D, selaku Kepala Cabang BLN Salatiga. Keduanya diduga berperan aktif menawarkan dan menjalankan program penghimpunan dana masyarakat dengan skema pola menyerupai Ponzi. Dari hasil penyidikan sementara, jumlah korban Koperasi Bahana Lintas Nusantara mencapai 41 ribu nasabah yang tersebar dari berbagai daerah di Indonesia.
2: Banyak

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Junaidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan rekan-rekan Rasika sekalian, selamat pagi. Izin melaporkan perjalanan saya dari Semarang menuju Gombong ya. Perjalanan tadi lewat jalur konven.
1: Panjang.
2: Sekarang sudah sampai di Kutoarjo.
1: Nah, ini Kutoarjo.
2: Perjalanan lancar ya, tidak ada kendala. Suasana temaram, matahari belum bersinar di kota Kutoarjo. Demikian pelaporan saya, Bu Yuda, Bu Jama.
1: Oke.
2: Selamat pagi. Dan salam sejahtera untuk kita semua.
1: Amin.
2: Di hari Jumat yang semoga berkah kita untuk
1: amin,
2: kita semua.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Wah, matur suwun sekali Pak Junaidi, Semarang sampai Gombong. Itu sudah dekat sama garasinya Sumber Alam belum?
3: Iya, dekat.
1: Dekat. Pak Teguh Ice.
4: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Itu di tanjakan Gombel itu terjadi kemacetan yang
1: tadi ya.
4: Namanya tanjakan berarti arah ke Banyumanik ya. Arah ke atas itu bukan pick up kok Mas, tapi Avanza
1: tadi?
4: Silver
1: yang
4: mengalami mogok di tanjakan.
1: Nah, berarti baik itu pick up ataupun Avanzanya yang dilaporkan kawan tadi antara 6.30 sampai jam 7 sudah tidak ada semua ya. Saat ini Gombel kedua arahnya sudah ramai lancar. Pak Danang Arif.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi Pak.
5: Alhamdulillah Jumat berkah. Keluar rumah langsung nyantol satu arah Mbawen. Info lalin sederek-derek. Dari perjalanan dari kawasan industri Wijaya Kusuma ke terminal Mbawen. Salam sehat selalu, tetap jaga kondisi, utamakan keselamatan daripada kecepatan.
1: Nah, aku yakin sekarang udah sampai sih.
5: Terima
1: dan
5: kasih.
1: Lancar.
5: Terima kasih.
1: Betul, Semarang Ungaran Mbawen ramai lancar ya, aja ya. Kedua arahnya betul. Pak Lutfi.
6: Pagi Mas Jama, Mas Yuda.
1: Pagi Pak.
6: Jalanan ke Semarang ya Mas, dari Ungaran jalur konven pagi ini relatif agak lebih lengang dari kemarin. Cuma ada beberapa truk yang trouble. Yang pertama yang di depan Astra Budak Payung, Daihatsu Budak Payung itu truk trailer. Terus di depan sebelum pintu masuk utama Kodam ada 5 truk berhenti. Satu truk trouble, yang 4 yang lainnya menemani. Tapi masih lancar, tidak ada hambatan dan tidak mengakibatkan antrian. Ini sudah sampai mau lepas rondel ya Mas, mau TL Patung Diponegoro dan nanti mudah-mudahan turunan Gombel tidak terpengaruh. Mas Yuda, Mas Jamal, ini turun Gombel ya Mas di atas. Sebelum selesai tanjakan itu, ini tadi ada mobil Avanza mogok yang nyopir cewek, ibu-ibu kayaknya itu, dan dibantu oleh 2 orang disuruh ya Mas, wong loro kuat. Tapi tanjakan yang sudah di atas ya sudah mau selesai.
1: Buset, nyurung di tanjakan.
6: Enggak tahu nanti dari mana ini yang di bawahnya yang naik ya Mas, tersendat merambat mulai dari bawah. Berarti enggak cuma tadi pickup ya Mas, tadi di atas juga ada minibus yang mogok. Kalau yang turun masih jalan pelan-pelan, masih lancar. Matur nuwun. Antrian Gombel baru yang dari bawah juga nggak panjang ya Mas, mulai dari start tanjakan Gombel aja nggak sampai kemana-mana, masih mengalir pelan, tersendat pelan. Tapi kalau yang dibandingkan dari atas lancar, yang bawah mengalir tapi pelan. Makasih Mas, ini sampai Don Bosco masih ramai lancar.
1: Terima kasih. Nah, terus teman Pak Lutfi, Pak Isnan, Jalan Mijen, RM di Sumber Mijen, Kota Semarang ramai, peserta WFH sedikit.
2: Selamat pagi.
3: Berarti masuk semua nih.
2: Update di turunan Silayur ya Mas, lajur kiri sebelum perumahan Permata Puri ada track trouble, sudah ada tanda internasional berupa dahan ranting. Berhubung hari Jumat jadi lancar saja. Terima kasih.
1: Pak Sukarman. Lancar saja.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
7: Sugeng Enjang
1: Pak Sukarman. Selamat pagi.
7: Bapak Ibu sedoyo. Derek matur wonten ing Enjang punika ngaturi uninga teng ngaturi pirsa. Bilih lampu traffic light wonten ing protigan exit tol Bodorjo nembe trouble. Pramila mugi sedoyo ingkang tindakan miyos wonten ing Jalan Lingkar Demak utawi protigan exit tol Bodorjo kateng pangati-ati, mugi-mugi tansah pinaringan rahayu slamet mboten wonten rubido punapa-punapa. Wilujeng makaryo. Mugi Gusti tansah ngijabahi.
3: Amin.
7: Makaten informasi ingkang saged kula aturaken. Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Izin matur. Jadi berkaitan dengan air pasang atau air rob di Pantura. Betul apa yang Pak Jamal sampaikan. Jadi kondisi jadwal dari BMKG pada jam-jam tersebut. Kami informasikan bahwa kemarin di hari Kamis itu kurang lebih jam 11.30-an, ya, jadi sebelum jam 12 itu di Jalan Pantura, tepatnya di depan PT Saniarto atau depan Balai Desa Gemula, itu air sudah naik ke Jalan Pantura. Jadi memang kondisinya seperti itu di Jalan Pantura. Jadi manakala jadwal tersebut otomatis bisa naik turun waktunya, juga kondisi permukaan Jalan Pantura kan beda tinggi rendah jalannya. Demikian, terima kasih.
1: Itu ya ditebalkan sama Pak Camat. Nggih, untuk Anda
3: informasi pun saking Pak Camat Sayo.
1: Yes, jadi perakiraan puncak ketinggiannya memang 1 meter di jam 12 sampai 17, tapi itu di lautnya, di daratnya. Nah, seperti yang barusan disampaikan Pak Camat Sayo. Nah, hari ini berarti terus nanti genangannya kira-kira jam berapa, Mas? Kalau kira-kira yang mulai jam pertama sejak perakiraan puncak itu biasanya sudah ada genangan.
3: Lebihnya,
1: yeah.
3: Lebihnya jam 1.
1: Kalau hari ini perakiraan jam 12 ya jam 12 jam 1 tuh biasanya sudah
3: enggak ada.
1: Plus. Airnya di Sayung.
3: Kalau mau tahu perkembangannya ditungguin.
1: Yes, Pak Maskun.
8: Selamat pagi Mas Yuda.
3: Pagi.
8: Perjalanan
3: pagi,
8: saya dari Boja mau ke Semarang. Daerah Mijen situasinya padat merayap. Terima kasih.
1: Oke.
8: Tepatnya di Pasar Mijen Mas Yuda ya.
1: Kamu masih ingat nggak tadi ada informasi banyak truk berhenti di sekitar depan kawasan industri Kendal?
3: Betul.
1: Dan ini laporannya Bu Swastika, karena kan pembatasan truk Mas, jadi kendaraan pada parkir di sana.
3: Di sana nunggu jam 8.
1: Betul, ya. Kan petugasnya persis di traffic light KIK tuh mulainya sudah tidak di perbatasan kota Semarang sama.
3: Sekarang nunggu jam 8 ini baru boleh masuk kota.
1: Ya. Ditambah lagi tadi ada truk ijo patah roda belakang persis setelah traffic light KIK arah Semarang, tapi lontasnya
3: ini
1: masih lancar
3: nunggu,
1: ya.
3: Nih, nunggu petugasnya.
1: Betul. Bu Heni Novi, selamat pagi. Salah 3 ke KIC. Wah, lancar banget Bu Heni.
3: Lancar.
1: Betul. Gak ada kendala atau hambatan berarti. Pak Alnuari, setiap pagi habis ngantar anak sekolah menuju tempat kerja, saya selalu lewat Gombel dan setahu saya memang ada petugas di sub sama mobil derek standby. Termasuk Pak Polisi di Gombel mungkin jaga nih kalau ada insiden. Berarti masukan dari pengguna jalan langsung diwujudkan, gak?
3: Sudah diantisipasi oleh petugas kepolisian. Begitu terjadi langsung set.
1: Nah. Ini juga cukup banyak ini waktu itu, minggu-minggu pertama
3: banyak
1: Gombel.
3: Karena kan tidak terbiasa waktu itu, sekarang sudah mulai aklimatisasi.
1: Mantap, keren. Thank you ya Pak Alnuari laporannya. Kemudian ada Bu Erna, jam 7.30 untung Suropati, Pajangan masih macet Mas. Kan perbaikan jembatannya nggak satu hari tok kayaknya.
3: Ya,
1: sampai makan waktu lama. Aku sampai putar balik lewat Jalan Abdurrahman Saleh kayak Bu Tati tadi. Makanya Jalan Abdurrahman Saleh Kota Semarangnya pagi ini ramai karena dapat pengalihan kendaraan dari kawasan Panjangan. Panjangan apa Pajangan?
3: Panjangan.
1: Panjangan. Lombos. Panjangan itu jalan, nama jalan apa nama daerah? Nama
3: daerah Panjangan.
1: Oh.
3: Biar dulu ada angkot yang plat hitam itu yang dari Karangayu Panjangan.
1: Oh, Sumbil?
3: Tapi angkotnya plat hitam bukan plat.
1: Kalau dari asrama haji di mananya sih?
3: Oh, itu Panjangan itu bawah kok. Jadi dari Sampokong.
1: Aku kok nuklu banget.
3: Sampokong, terus lurus nanti pabrik obat itu lurus terus. Nanti pasar BK
1: Simongan.
3: Simongan pasar BK lurus terus.
1: Lurus arah ke?
3: Arah ke Panjangan itu ke kiri.
1: Hah, lurus arah Panjangan. Lah Panjangan itu mana sih?
3: Ada kelenteng. Kelenteng terus itu daerah situ tuh sudah mulai masuk Panjangan.
1: Oh.
3: Kalau naik nanti ke Kali Pancur.
1: Arah Paramon, Paramon Village itu Panjangan belum.
3: Belum.
1: Paramon ya. Village belum.
3: Gimana? Itu pokoknya kamu tahu kelenteng lurus.
1: Iya. Yeah.
3: Nanti ada wit asem gede itu, ada pertigaan.
1: Itu maksudnya jalan raya atau jalan gede?
3: Masih jalan raya Panjangan itu namanya.
1: Huh? Panjangan?
3: Jalan raya Panjangan. Terus nanti naik ke atas, nyebrang tol, itu Kali Pancur. Kalau itu pokoknya daerah situ sudah masuk daerah Panjangan. Kalau kamu dari Tugu Soeharto, pernah nggak itu jembatan Tugu Soeharto lurus? Lurus terus, notok-tok. Belok kanan itu Panjangan, udah masuk Panjangan daerah situ.
1: Oh, jalan raya atau berarti itu dua jalur toh?
3: Iya, kalau yang dari arah Simongan sama jalan raya, tapi kalau dari Tugu Soeharto jalan kecil, jalan kampung gitu.
9: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota
10: 8,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Toto dengan Lea di Classic Rock untuk pagi hari ini di arus lalu lintas yang sangat menyenangkan. Titik-titik hambatan atau lokasi yang perlu dihindari, nihil,
1: landai, dan di hari Jumat yang penuh dengan suasana ketenangan serta kelancaran pagi hari ini.
0: Yes. Bye. Nah ini Pak Kodrina, kalau ini singkatannya kita bisa bilang LGBK.
1: Lancar gak banyak.

0: kendala.
1: Pak Kotri, perjalanan dari Ungaran ke Kaligawe ya. Hmm, Ungaran itu. Kaligawe LGBK yes, lancar enggak banyak kendala nih. ganteng ya Pak Kotri ya.
0: Kayak anu artis tahun 70-an.
1: Siapa?
0: Primus Justisio.
1: Asik. Berarti mantan-mantannya Pak Kotri juga minimal Jian Fahira ngono ki.
0: Iya toh.
1: Oh, Jian Fahira, Diana Pungki gitu-gitu berarti.
0: Iya ya, artis tahun itu.
1: Asik.
0: Dina Mariana.
1: Salam sungkem pangabekti kantor Pak Dejabo.
0: Waduh, salam balik kantor Pak De Kotri ingkang nembe tindak wonten ing niki mau.
1: Kaligawe. Pak Dewi Wijat Moko, Mas panjangan ki Paramon, Maju Sidi. Kan ketemu pertigaan tuh. Kalau belok kanan itu masuknya daerah Panjangan. Kalau lurus kan tembusnya Abdurrahman Saleh yang tembusnya SPBU atau Islamic Center, Asrama Haji Kota Semarang. Oke. Matur suwun Pak F. Harozi. Selamat pagi Rasika, info pertigaan Simongan Ringin 3 padat ini, jalannya gantian karena ada perbaikan jalan nih, sedang ada perbaikan, wong dalane digerong.
0: Nih, di daerah mana?
1: Panjangan.
0: Panjangan itu tadi, jembatannya di jebol nih.
1: Lah, maksud daerah situ namanya Simongan, di situ masih Simongan?
0: Lurus, Simongan lurus.
1: Iya, Simongan lurus. Kok, Simongan?
0: Iya, lewat Simongan bisa lewat Simongan terus.
1: Enggak, maksudnya kok kemacetannya sampai Simongan? Bukannya Aton kalau dari Simongan sampai daerah Panjangan kalau dari deskripsimu tadi sama kawan Rasika?
0: Iya, enggak begitu jauh sih.
1: Hah, masa?
0: Apa?
1: Simongan toh?
0: 2 kilo, 3 kilo. Simongan yang pasar BK itu toh.
1: Mm-hmm.
0: Ya itu ke arah selatan lagi mungkin 2-3 kilo aja.
1: Buset, lah masa antreannya sampai kepadatannya 2 kilo sampai segitu?
0: Enggak tahu nih. Imbasnya sampai ke Simongan.
1: Oh, imbasnya. Betul. Kan banyak yang menghindari toh tadi kalau laporannya kan Butati.
0: Balik sebenarnya lewat Abdurrahman Saleh aja.
1: Iya, iya betul. I see. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
2: Di LKK lancar kok, Mas. Mungkin ada truk ya, truk banyak yang parkir di samping kan di bawah jalan ataupun yang di pinggir jalan.
0: Iya, Pak. Tunggu jam 8. Lancar, Pak.
2: Yang longsor di Magelung itu emang tanahnya bergerak, Mas. Itu kan dulunya bawahnya juga udah longsor, Mas. Terus di tanggul juga. Terus sebelah kanannya itu dulu juga mau rencana mau dibuat kecamatan, kantor kecamatan Kalimu Selatan, Mas. Akhirnya juga nggak jadi juga karena emang tanahnya bergerak, Mas. Jadi emang pas tikungan situ bawahnya itu ada sungai gitu ya, Mas. Jadi tanahnya bergerak, Mas. Jadi sering longsor di Mas.
1: Oke. Okay. Baik, matur suwun informasinya Pak Ragil Priyo Setmiko dari wilayah Kendal ya. Dua lokasi yang dilaporkan barusan di kawasan industri Kendal tadi atas kepadatan truk-truk yang pada berhenti menunggu jam melintas itu sudah pada mulai bergerak ya, sudah di atas jam 8. Kemudian menanggapi yang longsoran di kawasan Jalan Raya Boja Kaliwung di daerah Magelung, Kawarasika. Saat ini kondisi di sana dijaga oleh warga ya. Jaga oleh warga, jadi pengaturan jalannya dibagi oleh warga. Yang kita khawatirkan adalah kalau malam.
0: Pas nggak ada yang
1: betul ya. Kalau malam itu yang dikhawatirkan kita atau mungkin masyarakat juga, karena tadi kalau aku lihat rambu-rambunya juga cuma rambu tok, nggak ada penerang-penerang atau gimana gitu di sana. Pak Eko S,
3: itu pada berhenti di lingkar Kaliwungu itu arah Kendal Kota, Mas. Nunggu sampai setengah 8 atau jam 8 lebih untuk kursus nyupir truk pagi Rasika. Itu untuk kursus nyopir truk itu ada di Sumber Alam, perusahaan Sumber Alam itu di Kutoarjo, perusahaan bis otobis Sumber Alam itu ada kursusnya di sana. Setahu saya di situ. Selamat pagi Rasika.
1: Pagi Pak Eko S. Nah ini Pak Hamdani nih ngirimi videonya nih dari kawasan Simongan ya. Keadaan jembatan Panjangan Kali Pancur, nanti saya spill jembatannya. Ini saya masih ngunci.
0: Masih terkunci gitu kok ngunci.
4: Ini saya Pak Hamdani dari Simongan nggih. Ini jalan sehari-hari saya tak lewatkan sini ya. Ini keadaannya masih krodit di daerah Panjangan yang baru ada perbaikan jembatan yang ambrol nggih. Ini tak sempatkan lewat sini biar kawan-kawan Rasika bisa melihat keadaan daerah Panjangan Simongan. Itulah ini jalan sehari-hari.
1: Iya, aku juga koyok asingnya sama daerah situ.
4: Alternatif yaitu di Abdurrahman Saleh, rumah dinas wali kota. Tapi kemungkinan akan juga krodit saat pagi hari karena ada beberapa.
5: Selamat pagi Mas Yuda Bu Jamal. Ini penampakan dari jembatan Panjangan nggih, Kali Pancor Semarang yang baru dibongkar, yang posisinya ada di kiri jalan kalau dari arah Sampokong nggih. Ya. Jadi keadaannya yang krodit sekali nggih. Bisa cari alternatif lain untuk mengarah ke atas, terutama ke Manyaran Kali Pancor.
1: Oke, matur suwun informasinya. Wah, benar-benar rapat ya. Pantes tadi banyak kamarasika pada muter balik dan pengguna jalan muter balik. Enggak kok mau muter baliknya kok masuk Abdurrahman Saleh.
0: Bisa, bisa.
1: Enggak, Panjangan itu segaris sama Abdurrahman Saleh apa Untung Suropati? Jadi Panjangan ki, aku kok benar-benar enggak ada bayangan di kepala aku, sumpah.
0: Abdurrahman Saleh, Kali Pancor itu ada pertigaan yang pas SPBU itu belok kiri.
1: Ya kan enggak di pertigaannya toh.
0: Sampai Panjangan, turun sampai Panjangan.
1: Segaris titik jembatan ini tuh segaris sama Jalan Untung Suropati atau sama Jalan Abdurrahman Saleh lah gitu.
0: Kayaknya enggak segaris dengan kedua-duanya, beda.
1: Enggak segaris dengan dua-duanya. Berarti jalan tembus.
0: Beda, nanti kalau ini ke atas baru tembus ke jalan Abdurrahman Saleh. Kamu lihat peta aja deh.
1: Iya, ini aku lagi lihat peta guys dari tadi.
0: Karena
1: kan
0: aku kalau bicara kanan kiri itu agak bingung jadi, tapi aku sudah pernah lewat Kali Pancor, kemudian Abdurrahman Saleh, Panjangan itu. Aku lewat, tapi untuk menjelaskan secara rinci dan lokasi.
1: Nih, ini Untung Suropati kan, Untung Suropati teko Gunung Pati toh. Dari apa? Dari Jati Barang toh. Nah ini lurus nih. Ini Untung Suropati tembusnya Simongan.
0: Kali Pancor, coba Kali Pancor mana Kali Pancor?
1: Kali Pancor ini.
0: Kali Pancor.
1: Jalan Kolonel RW Sugiarto ini. Nih yang dari Gunung Pati.
0: Nah yang
1: di sini pertigaan ini.
0: Pasar BK mana Pasar BK?
1: Ya nih Pasar BK, ya nih kene toh ya, ada banget nih di sini nih Pasar BK nih.
0: Nah Simongan itu terus jalan
1: mana?
0: Simongan.
1: Ayo, terus Simongan lurus langsung dawa loh, jalan gede Kali Garang loh.
0: Ini apa yang ke arah Panjangan, jalan Untung Suropati.
1: Nah, ini Untung Suropati.
0: Nah, pertigaannya itu.
1: Ini ya, pertigaan menuju Abdurrahman Saleh, ini pertigaan. Nah, mana jembatannya?
0: Kalau jembatannya sebelah mana, aku gak hafal sih jembatan, tapi daerah situnya, daerah Panjangannya itu daerah
1: Panjangan
0: situ.
1: Jembatan yang diperbaiki itu berarti segaris sama jalan Untung Suropati, nah, sama Simongan.
0: Nah, itu.
1: Oh.
0: Segaris, cuman aku gak tahu jembatan yang mana, karena di sana kan jembatannya kecil-kecil banyak.
1: Ya, berarti cedak Paramount Village toh kalau gitu.
0: Paramount atasnya kayaknya Paramount.
1: Oh alah, berarti serute Jalan Untung Suropati itu makanya tadi banyak yang pada belok kiri masuk ke Jalan Abdurrahman Saleh.
0: Abdurrahman Saleh untuk mencari apa jalur alternatif biar nggak terkunci di situ.
1: Di sini, di situ ada jembatan. Tahu kok aku pernah ngelegewo ya?
0: Aku justru jembatan yang mana nggak tahu. Jembatan yang mana, karena
1: aku pernah ngelegewo kalau ada jembatan pun di situ zuzur. Pak Senrot Banyu Anji, aku sudah terkesima dengan keindahan perumahan Paramount Village.
0: Dulu peresmiannya
6: Bang
1: Yuda, perumahan
6: saya melaporkan perjalanan dari Ketileng sedang mulia ke Soekarno Hatta ramai lancar, tidak ada gangguan terlalu signifikan, jadi kepadatan biasa, tidak terlalu panjang. Jadi tadi kalau untuk SIM, untuk SIM A, SIM B itu ada simulasinya dulu, baru nanti prakteknya. Di kantor Satlas itu atau kantor polisi yang pembuatan SIM itu ada kendaraan yang untuk tes ujian. Jadi motor juga ada, motor polisi, mobil-mobil polisi, truk juga disediakan, baik truk biasa maupun truk trailer ada semua. Jadi sudah disediakan di kantor Satlas kepolisian untuk yang di pembuatan SIM. Jadi itu. Jadi nanti tapi biasanya diawali dengan simulasi dulu lah. Yang susah itu malah simulasinya malah ketimbang nyetir aslinya. Yang kalau tempat latihan atau tes itu memang nggak ada untuk truk. Tapi biasanya memang sudah terlatih seperti tadi bilang Bu Jamal itu kan harus punya SIM C dulu baru bisa naik SIM B. Ya. B1, B2 nanti naik perlahan, jadi tidak bisa langsung B2 itu juga enggak bisa langsung B juga enggak bisa, harus dari SIM A dulu.
0: SIM A dulu ya.
6: Jadi itu ada tahapannya. Yang berat itu simulasinya malah karena tidak menghadapi real di lapangan agak susah gitu. biasanya akan bunyi tet-tet itu kalau kita mengalami kesalahan dalam melakukan tes. Nah, sing golek sing menembak ya ora tau ngerti ujiane piye. Saya sempat ujian SIM C dibaleni ping 3, SIM A dibaleni ping 3, EB 1 dibaleni ping 3 karena memang agak susah di simulasi. Kalau di SIM C itu waktu aturan masih lama itu sing kongon muter kongon ini ngerem dadak, wah itu memang biayaan. Itu dari paling enggak dari 40-50 orang tuh yang lolos paling satu tuh, kalau benar-benar bisa. Aku baleni ping 3 ya ora lolos-lolos. Itu akhirnya yang terakhir baru bisa. Begitu
1: Bang. Ih keren Yuda, sampai baleni ping 3. Biasanya nih orang lain langsung nembak. Di
6: kampus USM alhamdulillah wisuda kemarin sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk pengguna jalan yang kemarin telah sabar melewati Jalan Soekarno-Hatta, melewati kampus USM.
1: Iyalah sabar, masuk donesu nggak bakal donesu.
6: Selamat menempuh hidup baru nih, yaitu mencari pekerjaan.
1: Oh alah.
0: Dunia kerja.
1: Ya wis, ya wis gitu. Nggak ada yang marah-marah, do sabar kok Pak Senot, memang sudah diinfokan sejak 3 minggu sebelumnya.
0: Ya wis ngerti ya.
1: Iya, santai aja. Nggak apa-apa, betul. Nanti agenda wisudanya kapan selanjutnya Pak?
0: Tetap kasih info biar semuanya tahu sebelum kejadian.
1: Pak Warsito.
7: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Raska semuanya. Yih, Mas Yuda, Mas Jamal melaporkan seperti biasa tadi saya melintas di Jalan Tirtagung pukul 7:26. Kondisi lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan Mas. Mungkin ini karena anak-anak sekolah kelas 1 sampai kelas 5 libur untuk ujian kelas 6 dan SMP juga ujian yang kelas 9 mungkin ini pada libur Mas yang kelas 7 dan 8 jadi sepi untuk kondisi lalu lintasnya. Maten, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Matur nuwun Pak Warsito. Kemudian ada Pak DM, perjalanan saya dari Semarang ke Kudus ini Mas. Terpantau Yuten Kaligawe lancar sampai Terboyo, kepadatan hanya di putar balik Kubro saja. Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya.
8: Selama 7 lebih 36 menit, ini dari puncaknya Suramadu.
1: Titik tertinggi
8: berarti. Bangkalan. Itu non jauh di sana sudah terlihat Pulau Garam. Itu Pulau Garam di depan saya secara jarak kurang sekitar 2 km lagi Pulau Garamnya terlihat.
0: Rianto
8: melaporkan dari
1: apa?
8: Jembatan Suramadu.
1: Dan ini pas lagi dur-dur ya.
8: Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Agus Rianto dari Surabaya. Mantap sekali Pak Trijuwanto. Oh Pak Trijuwanto tuh rutenya lewat Panjangan itu tadi toh. Pak Ekro lewat Pantura terus ngalian pun.
9: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Ke 30 WA Panjangan kabeh
9: ya. Menginformasikan ya perjalanan darat dari Gubuk menuju Semarang. Untuk saat ini saya memantau di kawasan di daerah ya, Pempanjangan ya Mas, yang jembatannya itu dibongkar itu. Situasinya memang tersendat ya Mas, ngantri soalnya. Bergantian gitu ya. Untuk cuaca sudah cerah Mas, terima kasih. Selamat pagi.
1: Oke, matur suwun Pak Trijuwanto, Pak Tejo Goblin. Saya awal masuk kuliah tahun 98, Mas. Saya iseng melamar kerjaan jadi supir truk tuh lulus kuliah tahun 98. Dan di perusahaan itu pengalaman pertama saya bawa truk kontainer walau cuma muter-muter sekitar pelabuhan untuk dropping kontainer dan waktu itu saya hanya berbekal SIM A saja. Satu tahun pertama kuliah saya ngambil cuti untuk kerja jadi supir truk itu tadi.
0: Malah cuti untuk kuliah.
1: Oh ya.
0: Nyupir, cuti kuliah untuk nyupir.
1: Pak Agus Saro menyapa dari Pekalongan nih. Assalamualaikum Masjid Mas Jamal.
0: Waalaikumsalam Pak Agus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantura Pekalongan, Wiradesa Pekalongan lancar ya. Cuaca hujan.
0: Oh hujan Pekalongan. Waduh yes. Waduh.
1: Sekedar info saja, Desa Karang Jompo dan Tirto sudah banyak air ya. Semangat Masjid Mas Jamal siarannya okay. Hari ini.
0: Terima kasih Pak Agus.
1: Yes. Pak Adi Nugroho, Batang ada KITB dan ada Batang Industrial Park loh. Kawasan industri ini tak kasih tahu nih. Di Batang berarti ada dua
0: BIP.
1: Kawasan industrinya. Dan ini situasi di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang waktu Pak Adi Nugroho tindak tadi. Lancar, padat ya, padat lampu traffic light Penggaron, tapi ya masih normal saja secara umum untuk situasi di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Pak Didit, terjadi kepadatan di Yuten Kubro ya. Di Yuten Kubro, Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang, ada truk nyangkut ketika mau keluar SPBU. Truk nyangkut, gasruk maksudnya.
0: Atau kecantol apa gitu.
1: Ya kecantol si perbedaan tinggi jalannya itu.
0: Polis tidur itu. Oh, gasruk karena perbedaan tinggi aja.
1: Ya, ya. Ada truk gasruk, kawan, truk trailer kosong ya.
0: Ya kuat, gak bisa nanjak karena gasruk.
1: Jadi posisi truknya itu dari SPBU Kubro mau naik ke badan jalan. Nah kan dari SPBU Kubro ke badan jalannya kan sudah naik, ditinggikan sudah tuh.
0: Tinggi,
1: nah truknya nggak asruk. Masih ramai lancar atau sudah rendet Pak Didit? Berarti tadi pertanyaan kawan Rasika di Yuten Kubro bagaimana ya? Secara umum merambat di Yuten Kubronya saja normal ya. Sementara ditambah ada truk yang nggak asruk menutup lajur kiri arah menuju ke Terboyo di kawasan Kubro Kota Semarang. Pak Alvin, selamat pagi. Pun aku menguasai 6 alat berat ya. Saya dulu ex tambang Freeport, Pama, Petrosi. Kalau supir truk ya mau training di PT Puninar Logistik ada trainingnya. Tamat SMK sekarang mudah sampai sekarang. Tapi kalau sudah bisa ID dulu atau ikatan dinas dulu baru bisa kerja di tempat lain. Saya memantau dari Solotigo ya. Solotigo situasinya aman dan lancar. Pak Jack.
10: Selamat pagi Mas Yuda, kawan Rasika.
1: Selamat pagi.
10: Ini kan saya lewatnya Panjengan, Pancur, ini Tugu Suharto.
0: Suharto ya.
10: Lurus aja mentok. Nanti disambung per partnya, soalnya langsung ini.
0: Lurus, nanti minggu kanan ya Pak ya.
10: Langsung mutok aja ke sana itu.
1: Oke. Ini dari Tugu Soeharto ya.
0: Dari Tugu Soeharto lurus mentok. Sudah sampai di Panjangan.
1: Satu jam bersama Panjangan.
10: Yang sebelumnya ya.
0: Iya. Oh ini video lanjutan.
10: Dari Tugu Soeharto tadi mentok ini sampai sini.
0: Bila kanan.
10: Kalau ke arah Panjangan, itu ke kanan.
0: Iya.
10: Kalau ke kiri, ke daerah Mayang Sari.
0: Mayang Sari.
10: Mas juga.
0: Nah, pernah saya.
1: Ini mah jalan desa iki. Kok yang ini bentuknya?
0: Iya, ini jalan kampung.
1: Walah. Pak Eri.
11: Tembusnya kali. Jembatannya itu Pak Ramon, naik dikit Mas kalau dari bawah. Pas pertigaan itu jembatannya. Kalau ke lurus itu.
0: Kalau lurus itu. Terusannya apa, Pak? Kalau lurus apa, Pak? Kita nunggu loh ini sampai nanti loh, Pak.
1: Pak Zuri Al-Bukhari.
12: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Selamat pagi.
12: Perjalanan dari Ungaran sampai Serondol lancar ya.
0: Ya.
12: Masuk tol Serondol, exit tol Mukti Harjo juga lancar. Kemudian ini sudah masuk ke arah Kota Lama. Alhamdulillah lancar semuanya. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal. Mengingatkan seminggu yang lalu banyak terjadi hujan yang cukup ekstrim ya. Nah ini Jumat pagi ini sudah terlihat mendung di mana-mana ya. Semoga tidak terjadi hujan yang seperti minggu yang lalu ge. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal. Semoga Jumat ini diberikan keberkahan,
0: amin.
12: Keselamatan, kelancaran, kesehatan dan rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
12: Amin. Allahumma amin.
1: Amin.
12: Begitu laporan amin. Dari reporter Bakul AC, Bakul Freon. Terima kasih, salam sehat, salam nyes.
1: Oke. Pak Ayu.
13: Selamat pagi Bang Yuda,
0: selamat pagi Bang
13: Jamal, selamat pagi Kawan Rasika. Melaporkan perjalanan dari Belambak mungkin Magelang tujuan ke Jepang PT NPI Wonokerto tengah-tengah. Ini sudah sampai di Jatenglen, semua jalur lancar Mas Yuda begitu.
1: ini. Wah, dari Grebek ya, dari Grebek Magelang tuh guys, Grebek. Lancar sampai dengan Semarang.
0: Grebek.
1: Sip. Pak Eko Adi melaporkan dari Simpang 5 Pandanaran Kali Banteng sampai kawasan industri Candi Kota Semarang cuaca cerah. Sampai di gerbang kawasan industri Candi ada truk wing mogok persis di depan pintu masuk kantor saya.
0: Oh,
1: lumayan macet karena pas jam masuk kerja karyawan kantor dan pabrik-pabrik.
0: Bu Eni Novi kasih tahu tuh, jangan lewat belakang.
1: Oh alah, ada wing box truk mogok.
0: Di pintu utama itu.
1: Pintu utama KIC. Ini kalau di depan kayak gini tahap berapa Pak Eko Adi berarti jenengan?
0: Pintu utama dimisahkan sedikit tok.
1: Iki Pak Dwi Wijatmoko nih, iki jembatannya mengisa upil mas, jembatan yang diperbaiki itu. Cuma karena jalannya sempit dan ramai makanya jadi padat persis di pojokan Paramon. Berarti itu posisi jembatannya, intinya yang pertanyaanku adalah kui jembatan di jalur utama toh, jalan utama, Untung Suropati atau
0: jalan Raya Panjangan.
1: Lah ya.
0: Tapi
1: kecil. Raya Panjangan itu nama apa? Desa?
0: Kayak kampung gitu.
1: Oh kampung.
14: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
15: Rasika FM.
16: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
17: Baik guru.
16: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
17: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
16: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
17: Aduh, guru.
16: Kamu kenapa?
17: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
18: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
19: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
20: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
19: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
20: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
19: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
20: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
19: Karena orang pintar, nabungnya emas.
20: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
21: Toko Emas Super.
20: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
19: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
22: Hanya di Super Mase.
23: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
24: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
23: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
25: Paket.
23: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
24: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
23: Loh, Lalu piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
19: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
23: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
19: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Tol Semarang Batang kedua arahnya sangat lancar. Situasi arus lalu lintasnya sampai dengan jam 8.45 pagi hari ini. Pak Danang Arif, selamat pagi.
2: Alhamdulillah sudah sampai.
3: Alhamdulillah Pak Danang.
2: Ini meh balik ke arah Semarang. Via jalur konven. Mugo-mugo nyantol meneh.
1: Amin.
3: Amin.
2: Terima kasih.
1: Oke. Matur suwun Pak Danang, Pak Sukarjo.
4: Assalamualaikum. Matur nuwun Sugeng Injang, Mas Jamal,
3: Pak Camat,
4: nggih. Lho, pawartosaken saking jalur alternatif wonten ing Wedung, Pasar Bintoro, Bujaran, Grogol, Grogol, Guntur, Karangawen, saat menika kali dua arah lancar. Boten wonten rubido setunggal punopo-punopo. Amargi dinten iki sesuai jadwal saking BMKG yang sudah disebarkan lewat kewilayahan di Kabupaten Demak. Bilih rob wonten sayung mangke kurang langkung jam 15 sampun dipun mulai. Inggih bergeser wonten ing boten ing ngajeng HIT Politron nanging wonten ing ngajeng perusahaan Kino. Mala pramila mbok menawi para sederek kawan Rasika ingkang badhe tindak Semarang mbok menawi mboten ratusan ingkang lancar boten enten alangan mugi saged lewat jalur alternatif Buyaran Guntur. Mekaten Mas Jamal, Mas Yuda,
1: nggih. Ya, Pak Harjo matur suwun.
4: Widodo dening sami kula matur
1: suwun. Amin, matur suwun.
3: Matur nuwun aturipun Pak Camat Guntur saged medal alternatif Guntur Buyaran Guntur nggih
1: amargi. Pramila itu apa sih?
3: Maka.
1: Oh.
3: Maka dari itu.
1: Kalau di pas acara-acara Jawa gitu juga pramila tuh kayak aku dengar 10-15 kali ada ya, kali.
3: Pramila itu maka.
1: Pramila.
3: Kalau pramiko,
1: anu pramilo. Kalau pramiko,
3: suaminya Andin.
1: Andin.
0: Kelana Kota. Rasika.
1: Dari Pekalongan kawan, wah ini Pekalongan atau Kota Pekalongan lagi punya program yang akan menjadi program percontohan untuk para ibu hamil di Jawa Tengah loh kawan. Kota Pekalongan menjadi percontohan program Kencan Bumil alias kenali dan cek kesehatan ibu hamil.
3: Dulu kan Jateng Gayeng nginceng wong meteng zamannya Pak
1: Gajah. Oh iya betul, nginceng wong meteng ya.
3: Sekarang Kencan Bumil.
1: Sekarang Kencan Bumil. Nah, ini program-program untuk ibu hamil di Provinsi Jawa Tengah, Kawan Rasika, bernama Kencan Bumil yang diawali daerah percontohannya adalah dari Kota Pekalongan. Ketua TP PKK Kota Pekalongan Inggit Soraya kemarin saat agenda launching mengatakan Kota Pekalongan dipercaya menjadi pilot project program Kencan Bumil yang diharapkan program tersebut nantinya akan diharapkan bisa mencangkau peningkatan pengetahuan ibu hamil, perluasan jangkauan sasaran hingga memastikan pemeriksaan kehamilan dilakukan sesuai standar. Program dan perkuatan pendampingan juga dilakukan lebih luas lagi oleh para kader dan tenaga kesehatan untuk mencegah resiko pada ibu hamil dan bayi sejak dini. Program Kencan Bumil milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah di mana Kota Pekalongan menjadi daerah pilotnya nanti, melalui program Kencan Bumil ini seluruh kader PKK, posyandu, tim pendamping keluarga akan berkolaborasi melakukan pendataan dan pendampingan intensif kepada para ibu hamil mulai dari fase prahamil, kehamilan, persalinan hingga masa nifas yang salah satunya tujuannya untuk menekan angka stunting di Provinsi Jawa Tengah. Selain Kota Pekalongan, daerah yang menjadi pilot program Kencan Bumil untuk penanganan ibu hamil dan anak lahir dengan kondisi sehat adalah Kabupaten Kebumen, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Sragen. Ada 4 daerah yang menjadi pilot program Kencan Bumil yang merupakan pembaharuan nama dari program Nginceng Wong Meteng dulu programnya sebelum sebelum gubernur yang saat ini.
3: Yes, ya. Yang Kencan Bumil ya.
1: Yes.
3: Panggilannya untuk ibu-ibu hamil itu Bunda.
1: Yes, Bunda.
3: Gimana Bun? Bunda sehat?
1: Ah, gemes.
3: Nah, tapi kalau ada cowok-cowok ngan manggil Bunda itu biasanya
1: apa?
3: Minta jatah ASI.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Melu-melu.
1: Pak Edi Harjono.
5: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
3: Pagi.
5: Melaporkan untuk TL Dr. Tengaryati ya, yang menuju ke arah S. Parman itu lampu hijaunya masih tetap mati Mas. Piye to ki, ora didandan-dandani karo instansi yang terkait. Ini terus piye jal kalau kayak gini, nanti kalau seandainya ada kemacetan, ada kalau tidak ada Pak Polisi yang terobos-terobos, piye jal. Gitu saja ya Mas Jamal, semoga didengarkan oleh instansi yang terkait.
1: Kita follow up lagi laporannya.
5: Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Nah, terus pun Pak Edi, Pak Pri Ardian.
6: Ini Mas Yuda panjang, ini Paramon, ini Paramon. Nah, ini panjangan pertigaan panjangan ini antara jalan Simongan sama ujungnya jalan Untung Suropati. Ini infonya 21 hari Mas Yuda, Bang Jamal. Ini jadi jembatannya memang bolong.
1: Oh itu ketok tuh jembatannya.
3: Jembatan kecil itu ya.
6: Truk muatan tanah itu loh.
3: Jebol.
6: Okay. Terantan-terantan hino gudi-gudi itu singan. Nah ini saya juga antri mau pulang ke Lipancur. Lupa tadi enggak lewat Gedung Songo terus Abdurrahman Saleh. Jadi panjangan itu. Ora
3: apa-apa malah iso
6: gereja Katolik terus jalan naik dari pertigaan ini ya, sampai ke Bangarum. Bangarum itu Islamic Center. Ya, ya. Itu Mas Yuda. Kalau yang ini yang lurus itu ke nanti
1: Tugu Soeharto,
6: bisa sampai Tugu Soeharto.
3: Tugu Soeharto alhamdulillah
6: kiri. Ya, ya. Ini macet karena buka tutup, tapi masih jalan dikit-dikit sih.
1: Tapi sumpil Pak, nek tadi antreannya sampai Simongan sampai Pasar BK sana serius.
3: Imbasnya.
1: Dawa banget loh gue.
3: Imbasnya mungkin ada yang balik lagi tuh ke sana.
1: Lah iya, lah makanya tadi aku sempat questioning, hah, antreannya dawa banget loh gue nek sampai ambil, Simongan ya, sampai Pasar BK.
3: 1 kilo lebih itu.
1: Iya, untuk ukuran jalan kota, untuk jalan ya jalan kota lah ya. Pak Hari.
7: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Huda dan kawan-kawan semua. Menginfokan perjalanan ke anak kota saya dari Pati. Ini sudah sampai Sayung Mas Huda. Untuk Kudus saya lewat dalam kota. Untuk Demak, Sayung kedua arah terpantau lancar Mas Huda, Bung Jamal. Begitu info yang barusan saya lewati. Matur suwun.
1: Matur suwun Pak Hari. Pak Astohar.
8: Baik rekan di studio, juga kawan Rasika dimanapun sudah berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pantauannya lantas masih terpantau lancar ini ya. Ya ada sedikit penyedotan tapi masih terpantau lancar ya. Saya di samping jembatan Tol Kaligawi. Juga pengecoran sudah, portalnya sudah dibuka ya, sehingga dari pelabuhan menuju ke Demak atau ke Terboyo lancar jaya. Mungkin agak berisik ya.
1: Enggak Mak, jelas kok.
8: Coba kita terbangin drone juga nanti ya.
1: Wih.
8: Ya kita coba posisi drone kita di samping Masjid Kubro. Juga saya sampaikan terima kasih untuk SJC ya, Semarang Drone Community, Komandan Pak Widi juga terima kasih ilmu-ilmunya sehingga kita dapat lebih halus menerbangkan drone. Laporannya terpantau ramai lancar ya dari tol.
9: Jalan baru atau area baru juga sudah dilakukan. Ada berapa rumah nanti yang kena proyek ya? Ini ada perkiraan saya ada 7 rumah yang kena proyek. Nanti coba kita zoom ya. Coba kita zoom. Nah, seperti ini kepadatan di Kubro ya, depan Simpang Kubro atau depan SPBU Kubro. Seperti ini. Kemungkinan perkiraan saya dua minggu mungkin sudah kelar ya ini ya. Karena ini termasuk progresnya cepat banget. Ini keindahan tol sisi 1A atau Kaligawi Kuburo BKT. Juga di sini juga kita sampaikan terima kasih kepada SDC ya, Semarang Drone Community yang dikomandani oleh Pak Widi ya. Terima kasih Pak Widi ilmu-ilmunya sehingga kita bisa terbangin drone jauh lebih halus dan meskipun ini masih kasar tapi dulu lebih kasar lagi ya.
1: Duh, so cakep kok sekarang kok Pak Astohar.
9: Sampaikan rasa terima kasih pada pemerintah atas pembangunan yang ada saat ini. Seperti ini nampak juga sekaligus kita sampaikan jalan
3: Iwang seneng
9: infeksi ya menuju ke tol. Jadi baik, demikian yang bisa kita sampaikan dari bawah jembatan tol Kaligawi Astohar mengabarkan untuk Rasika. Tetap semangat, tetap fokus, sukses. Untuk
3: kita semua,
9: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Orang yang gembira dan senang melakukan ini. Kalau nggak pakai drone, enak banget ya.
1: Mantap sekali. Itu pasti pantauan dari udara di kawasan Kaligawi Kubro ya. Tadi aku lihat sedikit juga truk yang nggak seru kok nggak kelihatan nih.
3: Agak ke barat sana.
1: Kurang agak ke barat ya. Yes, betul sekali. Yes, matur suwun informasinya. Kaligawi lancar.
3: Kaligawi menyempatkan diri. Terima kasih sekali untuk Pak Astohar.
0: Rasika FM.
10: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
11: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
12: Baik, Guru.
11: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
12: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
11: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
12: Aduh, Guru.
11: Kamu kenapa?
12: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
13: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
14: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.
15: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan DIY dalam kondisi aman. Kesiapan ini dilakukan untuk menjamin kebutuhan energi masyarakat menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha. Area Manager Komunikasi Relasi and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan menyatakan ketahanan stok biosolar saat ini mencapai 110.757 kiloliter atau 18 kali lipat konsumsi harian normal. Sementara untuk Pertamax berada di angka 84.300 kiloliter dan produk Dex memiliki ketahanan hingga 47 kali lipat konsumsi normal. Pertamina juga menjamin ketersediaan LPG aman karena mendapat dukungan pasokan tambahan dari wilayah Gresik dan Balongan. Seluruh infrastruktur distribusi kini dalam kondisi siaga full, terutama di sepanjang jalur wisata dan perjalanan antar kota. Selain memastikan kesiapan pasokan energi, Pertamina kini juga resmi membuka layanan bantuan di seluruh SPBU. Langkah ini diambil untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala penggunaan barcode subsidi tepat BBM. Taufik menyatakan masyarakat cukup mendatangi operator di SPBU terdekat untuk aktivasi maupun pengecekan kendala akun. Sejauh ini masalah utama di lapangan bukan pada sistem Pertamina, melainkan adanya penyalahgunaan nopol kendaraan oleh pihak tertentu, sehingga warga dihimbau melakukan pengecekan ke Samsat jika ditemukan dugaan nomor polisi ganda. Selain layanan di tempat, Pertamina juga menyediakan layanan pusat panggilan di nomor 135, serta menggandeng organisasi angkutan darat dan asosiasi pengusaha truk Indonesia untuk memantapkan edukasi di lapangan. Berikut kabar haji. Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia atau BPKH RI memastikan dana setoran jamaah haji tetap aman meskipun masa tunggu keberangkatan kini mencapai puluhan tahun. Anggota Badan Pelaksana BPKH RI Aceh Priyana Jaya Prawira usai kegiatan BPKH Connect di Semarang mengatakan seluruh pengelolaan dana dilakukan secara hati-hati melalui instrumen investasi dan penempatan berisiko rendah sesuai Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Menurut Aceh, setiap keputusan investasi harus melalui kajian resiko, kajian hukum, dan kepatuhan regulasi sebelum diputuskan bersama badan pelaksana dan dewan pengawas. Saat ini keputusan investasi melibatkan 14 orang, terdiri dari 7 anggota badan pelaksana dan 7 anggota dewan pengawas guna memastikan dana jamaah tetap terlindungi. Acep juga menjelaskan tantangan terbesar pengelolaan dana haji berasal dari fluktuasi nilai tukar dolar Amerika dan rial Saudi. Namun kenaikan kurs saat ini dipastikan belum mempengaruhi biaya haji tahun ini karena kebutuhan valuta asing sudah dibeli lebih awal. Selain itu, BPKH juga tengah menyiapkan strategi keberlanjutan di tengah antrean jamaah yang mencapai sekitar 5,5 juta orang, termasuk mendorong skema cicilan setoran selama masa tunggu keberangkatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Perwira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Suropati Kota Semarang mulai 19 Mei hingga 19 Juni 2026. Pekerjaan jalan bukan hanya dilakukan di sekitar Jalan Untung Suropati kawasan Panjangan saja, namun juga kawasan Kalipancur, Jalan Kolonel RW Sugiyarto, sampai dengan kawasan Islamic Center Kota Semarang. Perbaikan yang dilakukan di dua titik tersebut dari rilis DPU Kota Semarang dilakukan dengan metode yang berbeda dibanding perbaikan-perbaikan pada umumnya. DPU Kota Semarang merilis perbaikan yang dilakukan meliputi penggalian bagian jalan yang rusak hingga ke dasar, kemudian memperkuat struktur menggunakan trucuk dan lapisan penunjang sebelum dilakukan pengaspalan kembali. Sehingga dengan sistem pekerjaan ini diharapkan nanti di area jalan tersebut akan digali hingga bawah yang rusak, lalu diberi pemasangan trucuk dan diperkuat dengan pengaspalan yang baru. Selain itu, Kepala DPU Kota Semarang Suwarto juga menjawab atas ramainya atensi dan juga sorotan mengenai kendaraan muatan yang diduga menjadi pemicu jalan rusak di sepanjang Kalipancur, Jalan Kolonel RW Sugiyarto, dan Jalan Untung Suropati dan sekitarnya. DPU dan pemerintah Kota Semarang tidak memiliki wewenang untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan-kendaraan overload tersebut. Namun saat ini pemerintah Kota Semarang terus melakukan pembahasan bersama Satlantas dan juga pihak terkait lainnya terkait tingginya aktivitas kendaraan berat yang diduga berkaitan dengan adanya galian-galian C untuk pembangunan proyek strategis nasional. Garis merah ya guys, DPU Kota Semarang tidak punya wewenang untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan overload. Sudah aku pernah bocorkan kan beberapa minggu sebelumnya, proyek strategis nasional itu setiap tahapannya dilindungi undang-undang, jadi daerah orang duwe kuoso. Karena kalau untuk menghalangi proyek strategis nasional itu masuknya adalah pidana, awarasika. Maka dari itu pemerintah daerah, masyarakat di daerah, atau mungkin istilahnya ya pemangku kebijakan di daerah, sekali lagi istilahnya tidak wani cawe-cawe terhadap keberlangsungan proyek strategis nasional, yang dimana hal tersebut sudah jutaan kali disoroti oleh masyarakat dan juga pengguna jalan di wilayah Kota Semarang. Karena kendaraan-kendaraan proyek strategis nasional tersebut, ya kan, yang diduga menjadi pemicu penyebab jalan rusak di area Kalipancur dan sekitarnya ya. Kalipancur, Jalan Kolonel RW Sugiyarto, Jalan Untung Suropati, dan sekitarnya kawan. Sudah ada statement nih dari Kepala DPU Kota Semarang Kamarasika. DPU Kota Semarang dan pemerintah Kota Semarang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan-kendaraan overload tersebut. Namun saat ini upaya dan juga solusi masih terus dilakukan pembahasan bersama antara pemerintah Kota Semarang, Satlantas, dan pihak terkait lainnya. Karena apa? Satu, proyek strategis nasional dilindungi undang-undang, dan yang kedua, menghalangi setiap tahapan proyek strategis nasional adalah pelanggaran dan ada ancaman pidana di situ. Bukan hanya berlaku kepada lembaga atau pemerintah daerah di bawahnya ya, bahkan individu dan juga masyarakat pun jika menghalang. Ini bukan meden-medeni atau bukan aku membela proyek strategis nasional, aku tidak berada di sisi mana-mana ya. Cuma untuk agar Anda lebih terbuka gitu ya, wawasannya, kenapa kok masalah ini itu tidak selesai-selesai padahal sudah ribuan aduan, jutaan kali laporan ngawarasika, tapi istilahnya ya pemerintah daerah atau orang yang punya dalan masih diam saja ya. Itu jawabannya kalau bisa aku sampaikan. Menghalangi setiap tahapan proyek strategis nasional itu ada ancaman pidananya, Kawarasika. Nah makanya upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang ya baru seputar perbaikan jalan itu tadi. Nah saat ini sedang berlangsung pekerjaan di dua titik, di jembatan Panjangan di Jalan Untung Suropati dan juga di Jalan Kolonel RW Sugiyarto, mulai dari kawasan Kalipancur hingga pertigaan Islamic Center atau Asrama Haji Kota Semarang, dengan peningkatan mutu jalan yang dilakukan itu penggalian, pemasangan trucuk, dan juga pengaspalan kembali. Begitu informasinya Kawarasika di jam 9 pagi ini. Weslah, ojo tegang-tegang, yuk berikan aku lagu guys, Indonesiaan aja ya. Indonesiaan aja yang bisa nyanyi. Sekali lagi aku berharap yang bisa nyanyi, ojo andatok yang bisa nyanyi. Minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Aku sampai dengan nanti, aku tidak sampai jam 12, deng. Aku sampai jam 11.30, ini hari Jumat. Jadi aku nanti cuma sampai jam 11.30 saja, Kawan Rasika. Jadi koyone berapa ya? 10 lagu koyone. Bisa lebih sih koyone, jangan 10. 12 deh, 12 lagu bisa sih koyone. Yo guys, berikan aku 12 lagu Indonesia ya aja ya, yang bisa nyanyi dan yang 2010 ke atas, jangan yang 80-90-an. Ngongkon akeh syarate, mohon maaf ya guys ya. Yuk guys, berikan aku lagu biar bisa menemani kita semuanya perjalanan di siang hari nanti. Aku bersama Anda sampai jam 11.30. Tadi aku masih menyimpan info di bawah jam 9. Itu ada Pak Aris Budianto. Pak Aris Budianto menyapa, "Mas, selamat pagi Rasika. Sebelum pabrik roti di Babadan itu tersendat ya, arah ke Bawen. Ada tumpukan material arah ke Bawen di sekitar pabrik roti. Sebelum ding, di sebelum pabrik roti di Babadan arah menuju ke Bawen. Katanya ada tumpukan material, lajur kanan atau kiri Pak Aris?" Coba nanti kita pantau informasi selanjutnya deh. Pak Danet Winsanjaya. Ini
1: keren ya Mas Yud, swapping jalane
0: keneng ge. Rame lho padahal mau
1: pantura Mas, tunggu Mas.
2: Seminggu yang lalu banyak terjadi hujan.
0: Oke, wis mantap jalan pantura Wali Songo nih katanya Pak Danet, menyenangkan sekali. Lancar pol situasi arus lalu lintasnya. Pak Puji Waluyo, ada yang lepas as roda di jalan lingkar Kaliwungu arah Mangkang, posisi di tengah jalan. Untuk lalu lintasnya sih masih lancar, mungkin nanti akan tersendat ya. Aku baru tahu ada mobil bisa patah as. Lah terus mobil kalau patah as gitu terus gak seru mobilnya. Cret, kayak Fast and Furious gitu guys. Ini fotonya nih kawan. Ada Pak Puji Waluya memfoto mobil, bannya ucul. Kayak, mohon maaf kok aku ketawa ya. Aku bayangkan berarti kayak di film-film Dono gitu guys. Ada toh di film Dono, adegan apa ya waktu itu pokoknya aku lupa. Dia naik mobil, terus bannya lewat di sebelahnya, wir gitu. Jadi mobil yang dikendarai Dono itu disalip sama ban gelundung gitu Kawan Rasika. Gitu berarti kondisinya. Naik semamone mobil, kok patah aski gitu berarti. Medeni ya. Ini di jalan lingkar Kaliwungu ya guys, yang arah menuju Semarang. Ada mobil ya, mobil kayak semacam Cherry gitu. Oh VW, VW guys ternyata, sorry. Ada mobil VW Kawan Rasika, bannya ucul, patah as katanya, posisi di antara lajur kanan dan juga kiri. Tapi lalu lintasnya masih lancar nih waktu Pak Puji lewat jam 9.00 tepat. Pak Dedi.
3: Selamat pagi Mas Yuda. Mas Yuda minta infonya, saya dari entry Ungaran mau ke Terminal Terboyo.
0: Oke, langsung ya Pak ya, entry Ungaran menuju Terminal Terboyo cuma merambat di kawasan Kubro saja. Selepas Kubro lancar. Informasinya tadi Kawan Rasika memberikan info tersendat mulai atas jembatan tol Kaligawe sudah rendet. Kalau mau menghindari Kubro bisa muter balik di sebelum rel kereta api. Jenengan naik mobil toh, tidak naik truk. Nah, informasinya dari kawan-kawan kalau mau menghindari Kubro bisa keluar di rem off Kaligawe, muter sebelum rel, baru deh lurus ke Terboyo, situasinya lebih baik katanya. Kita buka headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini? News Flash.
4: Pemerintah berhasil mengantongi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp52 triliun hingga akhir April 2026 melalui sumbangan PPN perdagangan melalui sistem elektronik, kripto, dan fintech. Keberhasilan ini mencerminkan ekosistem pasar digital nasional yang kian patuh hukum serta kuat dalam menyongkong stabilitas keuangan fiskal. Demikian Newsflash.
0: Ini langsung ada Kawan Rasika yang bilang gini, berarti proyek strategis nasional ini backingan pusat ya Mas. Nah betul, kui kalimat gampangnya ya. Namanya PSN itu adalah proyek strategis nasional, backingannya pusat. Betul sekali, kawaraskannya ada yang bilang gitu. Makanya istilahnya ya, yang di bawahnya dalam tanda petik orang wani cawe-cawe guys. Ya. Mau tidak mau ya harus menunggu sampai proyek itu selesai, baru nanti penanganan secara komprehensif akan dilakukan setelah PSN atau proyek strategis nasionalnya selesai. Mengaten, backingannya pusat, tis ngerti dewe ya, kalau backingan pusat kan ya gampang lah semua bisa diatur, cincai lah ngono ya, sampai mau tidak mau harus menunggu sampai proyeknya selesai.
5: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
6: Rasika FM.
7: Dari mana sih pak? Digoleki lho dari tadi.
8: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
7: Loh, BAB ki oning jamban toh.
8: Ya ben, karo nggo rabuk.
7: Kuwi ora dadi rabuk pak, tapi dadi penyakit.
9: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
10: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
11: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
10: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
12: Paket.
10: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
11: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
10: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
13: Mangkane pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
10: Nah, iki baru mantap, Bu.
11: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar

0: Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 10 pagi.

0: menyalurkan hak pilihnya ya. Hanya saja mungkin paradigmanya mereka politik itu rumit dan orang tua gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi selama ini mereka antusias gak sih Mas saat teman-teman KPU komisioner memberikan materi ke sekolah-sekolah? Ini sudah berapa sekolah sih Mas?
2: Ini kami sudah di 16 sekolah, Mas Bagus.
0: Sekabupaten Pekalongan.
2: Sekabupaten
0: ya? Baik itu negeri dan swasta.
2: Sementara masih di swasta.
0: Oh, swasta dulu ya. Oke.
2: Okay. Di bawah naungan Kemenak sementara.
0: Oke, baik. Bagus ini programnya mencerdaskan bangsa dari sisi demokratisnya. Betul. Ya. Ada setiap kali Mas Dika nih misalnya datang ke sekolah gitu kan, ketemu dengan anak-anak muda Gen Z dan lain sebagainya. Ada enggak sih Mas yang pertanyaannya kritis atau ngawur atau ugal-ugalan atau apa sih?
2: Kalau
0: rata-rata lah ya.
2: Pertanyaannya kritis-kritis Mas.
0: Oh gitu ya?
2: Bahkan anak SMP itu sudah menanyakan money politik terus.
0: Iya.
2: Ya paling banyak itu sih money politik, bahayanya bagaimana terus itu.
0: Iya. Ini saya tadi kan sempat tertarik sama pernyataannya Mas Dika bahwa politik itu ruwet atau apa namanya pelik, iya. Terus juga khusus untuk orang tua biasanya. Nah, betul. Ini ada nggak sih Mas KPU sendiri menyiapkan stigma bahwa politik itu kotor di kalangan pelajar itu hilang gitu kan?
2: Ya ada Mas Bagus. Jadi kami berupaya mengubah stigma itu bahwa politik itu sebetulnya menyenangkan,
0: ya.
2: Gitu kan. Dengan tentunya menghadirkan pendidikan pemilih yang kreatif, edukatif itu. Terus juga kita mengikuti perkembangan saat ini. Artinya kalau misalnya kita kayak seminar, ya saya tidak hanya satu sisi saja, saya terus aktif mengajak mereka berbicara, menggali pengetahuan mereka juga seperti itu Mas Bagus. Kemudian kita juga memperkenalkan bahwa politik ini sebetulnya sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Gitu. Kita ya contoh nyata yang ada di sekitar kita lah kita berikan seperti itu.
0: Iya. Tapi kalau misalnya pendidikan pemilu di sekolah-sekolah atau pendidikan pemilih berbasis sekolah seperti ini yang saat ini dilakukan oleh KPU sendiri, bentuk kegiatannya di lapangan seperti apa Mas? Atau hanya semacam kayak guru mengajar di kelas atau ada mungkin simulasi-simulasi dan lain sebagainya?
2: Kalau bentuk kegiatannya sebetulnya karena ini tajuknya atau judulnya KPU mengajar.
0: Oke. Okay.
2: Kayak guru mengajar di kelas. Namun di dalam pelaksanaannya untuk simulasi sih nggak ada ya. Cuma kami pasti berikan gambarannya. Ini nanti di TPS seperti ini, seperti ini, seperti ini.
0: Oke.
2: Tata caranya begini itu. Pasti kami.
0: Iya, diberikan ya hal-hal yang sepanjang itu ya. Tidak hanya teori.
2: Tidak hanya.
0: Ada sharingnya juga. Di situ.
2: Ada.
0: Tanya jawab dan
2: tanya jawab ada.
0: Komplit ya berarti ya. Oke. Baik kawan Rasika, kita break dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi bersama Mas Dika di Berpalekat Berbicara Pemilu Santai Lebih Dekat bersama Rasika FM. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
3: Rasika FM.
4: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
5: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
4: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
6: Diam!
7: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
5: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
7: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
5: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
4: Ya, si jomblo kuliah lagi.
5: Apaan sih?
7: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

0: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
1: Baik, kawan Rasika, kita masih bersama di Berpalekat. Halo, Lek. Miku trouble lagi, Lek. Oke. Ya. Cek. Belum masuk. Oke. Tapi saya tidak monitor, Lek. Saya tidak mendengar apapun di sini. Iya. Tidak, Lek. Enggak. Ini mic-nya, Lek. Mas Dika coba, Lek. Mas Dika.
2: Cek.
1: Nah, saya dengar suaranya Mas Dika. Cek. Iya, tapi... Cek. Masuk. Aman, Lek. Suaraku kayak elek ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Ini kabelnya mungkin yang agak sedikit crowded, Lek. Jadi krepek-krepek suaranya. Bener ya, Mas Dika ya?
2: Bener. Nah,
1: suaranya krepek-krepek kayak tadi ya?
2: Malah nggak denger ini.
1: Ya, malah saya nggak denger sama sekali. Oke. Input, Lek. Input yang di situ, Pak, Lek. Coba, Lek. Oke. Nah, belum. Oke, sambil jalan lah ya. Kita sambil jalan. Ada ngengnya, Lek. Ada sesuatu yang ngeng. Oke. Mati total. Kasih lagu dulu, Pak, Lek. Biar nggak break, Lek. Soalnya nggak masuk ini suaraku.

0: Oke, kawan Rasika, kita kembali lagi di Ngobras, Ngobrol Asik di Rasika. Sorry ya, tadi ada sedikit kendala teknis. Ya, saya tidak bisa mendengarkan suara dan Mas Dika juga tidak bisa mendengarkan suara. Jadi lebih baik kita berhenti dulu daripada kita tidak mendengar apa-apa, Mas Dika, ya.
1: Betul.
0: Oke, kita lanjutkan lagi dan tema kita siang hari ini berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Masih terkait dengan program pendidikan pemilih berbasis sekolah untuk mempersiapkan pemilih pemula yang lebih demokratis dengan narasumber Mas Dika Redana dari KPU Kabupaten Pekalongan. Tadi sampai mana ini pertanyaan saya, ya? Oke, ini dalam pendidikan pemilih kepada siswa yang jadi sasaran, apakah ada hanya SMA saja saat ini?
1: Kalau sasarannya itu kami menjangkau SMP juga, Mas.
0: Oh, SMP, SMP kelas 3 ya, ya. Mempersiapkan diri.
1: Bahkan yang kelas 1 juga kami libatkan. Karena pada saat pilkada nanti mereka kan juga jadi pemilih pemula.
0: Oh iya, di 2029 nya ya. Oke, baik. Iya, benar juga sih. Iya, jadi memang sejak dini ya mempersiapkannya. Betul. Ya,
1: SLB juga terus.
0: Oh, SLB?
1: Betul.
0: Wah, SLB. Ada trik-trik khusus nggak? Karena mereka SLB sekolah luar biasa pun pasti mereka punya hak pilih, ya.
1: Betul.
0: Dan kita harus hormati.
1: Itu. Harus hormati itu, teman-teman disabilitas di SLB ini kan punya hak pilih juga lah nantinya. Kami kalau ini sih belum terjadwalkan ya, cuma memang sudah mulai komunikasi.
0: Oke.
1: Tentunya kami juga melibatkan ya teman-teman apa itu namanya ya. Penerjemah juga. Itu. Terus selain SLB,
0: oke.
1: Besok di tahun yang akan datang kami akan masuk ke kampus, Mas.
0: Wah, ini bagus ini.
1: Jadi selain di
0: kayak kuliah umum gitu ya. Settingannya malah gitu bagus itu.
1: Kalau bisa kayak kuliah umum ya.
0: Ya, yang datang minimal ketua KPU provinsi, ketua KPU Kabupaten Pekalongan gitu ya.
1: Iya.
0: Kuliah umum beneran. Oke. Oke, nah selama ini KPU dalam mengenalkan nilai demokrasi yang sehat kepada pelajar sejak dini ini seperti apa, Mas? Pendekatannya apakah murni teori atau seperti guru mengajar atau menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin akhirnya mereka mudah dimengerti dan mereka menerimanya dengan baik?
1: Untuk itu ya, kita menyesuaikan ini sih, Mas, apa ya? Kayak tadi bilang harus menyesuaikan dengan pesertanya. Jadi bahasanya juga yang bikin mereka enak gitu loh.
0: Oke.
1: Yang bikin nyambung. Jadi kita harus memperhatikan itu juga. Iya. Itu sih.
0: Sekarang kan eranya media sosial nih.
1: Betul.
0: Termasuk juga informasi dari mana saja, kapanpun, dimanapun dalam genggaman. Nah, ini bagaimana cara KPU mengedukasi pemilih pemula agar tidak mudah terpengaruh hoax politik yang ada di media sosial? Karena kita tahu biasanya hoax di media sosial itu lebih ngeri daripada hoax-hoax yang lain.
1: Untuk caranya dengan mendorong pelajar untuk apa ya? Mungkin meningkatkan literasi digitalnya, Mas.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, literasi digital dan verifikasi informasi yang terutama. Jadi tentunya kita harus apa namanya verifikasi ini benar nggak sih berita ini kan, jangan-jangan ternyata hoax. Sumbernya kita juga harus tahu itu. Itu membiasakan sikap-sikap kritis seperti itu yang menurut saya apa ya, menjadi bagian dari edukasi kami.
0: Kalau Mas, menurut Mas Dika nih, literasi politik pelajar di Kabupaten Pekalongan saat ini sudah cukup atau masih kurang, atau latar belakang orang Kabupaten Pekalongan itu soal politik cuek, yang penting jahit gitu.
1: Kalau lihat pelajarnya, Mas, ya, itu tadi yang saya sempat sampaikan di awal, bahwa bahkan di tingkat SMP ini ternyata mereka juga sedikit sudah mulai mengenal nih.
0: Gitu ya?
1: Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu tentang money politik, terus bahayanya golput itu apa, sudah tanya-tanya seperti itu. Berarti mereka kan sudah
0: tertarik ya,
1: sudah tertarik,
0: minimal paham lah ya,
1: minimal sudah paham dasar-dasarnya dulu. Itu, Mas. Kemudian apa ya, ya itu sih. Cuma ini, Mas, saya menemukan mereka sudah literasinya menurut saya sudah cukup baik ya. Mm-hmm. Cuma mereka masih kurang percaya diri untuk mendiskusikan isu-isu politik.
0: Oh gitu itu. Ya. Biasanya yang didiskusikan mereka mungkin angkringan gitu ya, tapi masih malu untuk mendiskusikan itu. Politik gitu ya.
1: Betul. Hmm. Kalau misalnya saya tanya, ya. Sebetulnya mereka bisa jawabnya, tapi malu menyampaikannya itu.
0: Ya, karena dianggap kamu terlalu muda nak untuk berbicara politik. Kalau kamu berbicara politik malah justru semakin tua, cepat tua gitu ya. Oke, ada nggak sih Mas indikator bahwa seorang pemilih pemula bisa disebut sebagai pemilih yang cerdas dan demokratis? Kalau menurut versi KPU ada indikatornya nggak sih? Ini anak ini pinter nih soal demokrasi nih.
1: Kalau
0: calon orator, itu, tukang demo gitu.
1: Itu yang jelas menurut kami memahami tahapan pemilu Mas. Hmm. Itu... Kemudian pemilih ini menggunakan hak pilihnya, okay. Tanpa ada paksaan dari siapapun, okay. Ataupun misalnya karena ada politik uang, yeah. Itu terus juga mereka harusnya itu memilih berdasarkan program, visi misi, track recordnya si calon bagaimana itu, terus menghargai perbedaan pendapat. Misalnya temannya milih beda pendapat ya, beda pilihan ya, ya biarin saja.
0: Jangan itu. Gelut.
1: Jangan gelut gitu.
0: Tapi selama ini yang dihadapi Mas Dika dan kawan-kawan komisioner KPU Kabupaten Pekalongan saat datang ke sekolah-sekolah itu, politik uang tetap masih nomor satu ya?
1: Nomor
0: yang
1: satu.
0: Jadi isu ya?
1: Jadi isu nomor
0: apa,
1: satu.
0: Apa Mas, kira-kira pertanyaan mereka?
1: Itu, dampaknya apa? Dampak. Politik uang itu apa? Ya jelaskan, saya menjelaskan, kami menjelaskan contoh-contoh yang ada di sekitar kita.
0: Oke.
1: Ya. Iya. Itu kan lebih, oh iya ya, iya ternyata ini dampaknya kalau misalnya saya golput, saya seperti ini. Ah, kalau saya menerima politik uang, oh iya endingnya kayak gitu. Seperti itu Mas Bagus.
0: Oke. Nah ini sekarang nih, KPU kan juga semua sebetulnya, terutama KPU ya, ini mendorong anak muda agar tidak apatis terhadap pemilu dan politik. Ada tips-tipsnya atau trik-triknya nggak Mas? Selama ini kan anak muda itu kan, alah karep-karepe gitu. Yang penting saat kampanye ikut gitu
1: ya,
0: kan.
1: Ya itu, kembali lagi ke pendidikan politik Mas. Jadi pengemasannya itu harus lebih kekinian. Okay. Menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak muda sekarang. Terus kemudian misalnya ada konten-konten sosial media itu juga yang ikuti yang tren-tren aja sih. Seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mereka tertarik dengan isu-isu politik seperti itu.
0: Terus kalau misalnya, kalau tadi kan anak-anak banyak bertanya terkait dengan politik uang, terus bahaya golput. Terus ada ruang juga nggak Mas itu waktu di depan anak-anak itu terkait dengan black campaign atau kampanye hitam? Ada yang tanya juga nggak?
1: Ada.
0: Oh, sebetulnya bagus ya mereka, bagus. Ya sudah paham ya. Bagus, ya. Politik uang, black campaign itu. Terus bahaya golput gitu ya.
1: Terus kalau yang di sosial media ini kan biasanya rame apa ribut antar pendukung itu ya. Juga pernah ada yang tanya seperti itu. Itu ya memang bagian dari apa ya, dampak ya kalau kita terlalu tidak menghargai pendapat orang lain. Yeah. Ya itu rame ya. Seperti itu.
0: Tapi selama ini mereka responnya seperti apa sih Mas saat dari beberapa sekolah ya mungkin ya yang didatangi oleh KPU Kabupaten Pekalongan, rata-rata responnya seperti apa?
1: Responnya mereka mendukung ya Mas ya. Dari pihak sekolahnya. Yeah. Itu mendukung tentunya. Kalau ini kan kami tawarkan dulu Mas. Jadi kegiatan ini kami tawarkan kepada pihak sekolah. Okay. Ternyata kami tidak menentukan nih karena
0: tidak menentukan apa maksudnya?
1: Sekolahnya. Jadi kami bekerja sama dengan MKKS dan KKM.
0: Oke. Okay.
1: Itu kelompok kepala sekolah. Mereka ya. Menawarkan sekolah-sekolah mana saja yang mau. Nah, mereka yang mengisi sendiri seperti itu.
0: Oh, Mas. Gitu ya. Selama ini sudah target berapa sekolah, Mas?
1: Kalau targetnya insya Allah di 60 sampai 80 sekolah.
0: 60 sampai 80 sekolah. Sekarang yang sudah berjalan
1: 16.
0: 16 ya, masih cukup panjang dan lama. Betul. Sampai nanti apa namanya tahun depan atau tahun ini selesai lah ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ada nggak mas anak yang misalnya saja ah ini kritis banget ini anaknya, tanyanya aneh-aneh gitu, ada nggak mas?
1: Iya, kalau tanyanya ya sekitar itu tadi sih mas.
0: Tapi cukup Amari bagus ya berarti.
1: Cukup
0: ya?
1: Bagus ya.
0: Oke. Baik kawan Rasika, kita masih terkait dengan pendidikan pemilih berbasis sekolah untuk mempersiapkan pemilih pemula yang lebih demokratis dengan narasumber dari KPU Kabupaten Pekalongan, Mas Dikardana, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Kita break dulu, kita simak pesan-pesan berikut ini.
3: Rasika FM.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
4: Loh piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
7: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
1: Masih di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan juga kita masih bersama Mas Dika Redana dari KPU Kabupaten Pekalongan sampai jam 11 nanti kurang lebihnya ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 0856-4773-1111. Untuk Anda yang di sesi terakhir ini ingin bertanya terkait KPU, ya, ini mumpung bagian sosialisasi, kalaupun nanti tidak bisa jawab, nanti dijadikan PR ya, nanti dikirim ke Rasika lagi untuk membacakan jawabannya. Oke, Anda silakan bisa bergabung di 0856-4773-1111. Ada yang sudah bertanya ini Mas Dika.
2: Siap,
1: Mas. Arifin yang ada di Kandang Serang, apakah KPU mengadakan polling terkait lembaga pelaksana penyelenggara pemilu di Kabupaten Pekalongan? Kalau pernah mengadakan, bagaimana hasil pollingnya? Ini mungkin terkait pelayanan biasanya ya.
2: Oh,
1: misalnya
2: yeah.
1: saja KPU Kabupaten Pekalongan menurut Anda terbuka atau tidak? Gitu. Pintunya tertutup terus.
2: Kalau polling itu saat ini kayaknya belum, Mas.
1: Belum ya?
2: Belum.
1: Ya. Oke. Okay. Ini jadi ide bagus ini.
2: Ini ya.
1: Jadi masyarakat juga semakin mengenal, terus apa namanya masukan-masukan dari masyarakat juga real.
2: Iya. Yeah.
1: Itu apalagi hadiahnya gede. Biasanya paling kencang itu.
2: Iya. Yeah.
1: Ya. Berarti belum ya Mas jawabannya?
2: Belum, tapi kalau survei apa kemarin iya, kayaknya belum sih kalau polling.
1: Belum ya, polling belum ya. Oke, baik. Aminah yang ada di Kedunguni, terima kasih sudah bergabung di 0856-4773-1111. Bagaimana antusias atau minat pemilih muda di Kabupaten Pekalongan? Apakah banyak yang ikut menyalurkan suaranya? Ataukah lebih banyak yang golput? Oke, kalau biasanya sih kalau nggak ada sangunya golput. Gitu.
2: Kalau berbicara pengguna hak pilih,
1: ya.
2: Untuk menentukan pemilih pemula jumlah pengguna hak pilihnya itu terus terang kita tidak tahu Mas, karena
1: itu luber itu tadi ya,
2: iya,
1: pengguna hak suara kan tertutup,
2: tertutup ya. Itu terus kemudian kita kan global, hanya ada pemilih jumlah pengguna hak pilih berapa, pemilih perempuan berapa. Pemilih laki-laki berapa? Kalau jumlah pemilih pemulanya ada, tapi pengguna hak pilihnya
1: kita kesusahan ya.
2: Kesusahan untuk mendeteksi itu karena ada
1: karena asas memang rahasia asas luber itu ya, langsung umum bebas rahasia ya. Betul. Oke, jadi seperti itu ya. Kita nggak bisa tahu, tapi yang jelas kalau di Kabupaten Pekalongan di data 2024 kemarin pemilu Gen Z atau generasi Z itu menduduki di angka 35%.
2: Betul.
1: Oke, baik. Ada berikutnya pertanyaan tentang sudah ini tadi. Apakah ada metode kreatif atau pendekatan kekinian yang digunakan KPU agar edukasi politik lebih menarik bagi Gen Z? Ada nggak Mas?
2: Ada.
1: Mungkin main lenong dulu.
2: Kalau
1: bagi-bagi permen misalnya.
2: Kalau Gen Z ya, kalau di tingkatan pelajar ya, itu kami ada namanya video pembelajaran.
1: Oke, okay, layar tancap nontonnya.
2: Iya, layar tancap. Penggunaan animasi dan ya kreatif lah ya, penggunaan itu. Terus kalau secara umum kita konten-konten kami berusaha dengan menyesuaikan tren yang sekarang Mas. Selalu berusaha seperti itu.
1: Oke.
2: Itu terus podcast juga bagian, menurut saya bagian dari sesuatu yang kreatif, yang metode kreatif itu. Itu sih Mas.
1: Oke. Kalau yang namanya sukses dan tidaknya pemilu, apalagi untuk pelajar, untuk menyukseskan demokrasi, pesta demokrasi itu kan sebetulnya tanggung jawab kita semua.
2: Betul.
1: Ya. Nah, kalau menurut KPU sendiri sejauh mana sih peran guru dan sekolah dalam membentuk karakter pemilih pemula yang kritis namun tetap santun?
2: Apa ya? Mereka ini memiliki peran yang sangat penting sekali Mas. Tentunya dalam hal mereka sebagai pembimbing di sekolah ya. Okay. Guru kan sebagai pembimbing utama dalam membentuk karakter pelajar. Jadi mereka itu tidak hanya memberikan soal pengetahuan saja, ilmu-ilmu pengetahuan saja, tetapi mereka juga bisa menjadi mitra KPU.
1: Okay.
2: Dalam khususnya dalam memperkuat atau melanjutkan pendidikan demokrasi yang sudah kami lakukan seperti itu.
1: Oke. Okay. Kalau harapan KPU sendiri, Mas, terhadap kualitas pemilih pemula di pemilu yang akan datang ini, rencananya kan di 2029 ya.
2: Iya.
1: Tahapannya bahkan sudah mulai di awal April 2027.
2: Sekitar April ya, sekitar awal ya. 2007-an lah.
1: Ah, 2007-an.
2: Nah, itu harapan kami tentunya untuk pemilih pemula khususnya di pemilu mendatang, mereka dapat menjadi pemilih yang lebih mandiri, lebih cerdas, itu dengan poin-poin yang sempat kita bahas tadi. Okay. Lebih bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itu terus juga bisa terlibat aktif dalam pengawasan pasca pemilu, Mas.
1: Oh, gitu. Itu yang terlupakan malah justru biasanya ya.
2: Itu justru pasca merupakan pemilu bagian itu penting juga.
1: Kunci, bagian dari kunci ya. Betul. Ada nggak, Mas, pesan khusus bagi generasi Gen Z atau pelajar yang nanti di 2029 menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali, perdana gitu kan. Biasanya atau diiming-imingi nanti partainya pilih ini ya. Nanti ini uangnya, amplopnya.
2: Kalau pesan khusus, saya berharap pada teman-teman pemilih ini tidak gampang terprovokasi atau
1: terpengaruh ya.
2: Terpengaruh. Kamu harus milih ini, kamu harus itu, enggak. Tapi gunakan hak pilih sesuai hati nurani kita.
1: Okay.
2: Berdasarkan poin-poin misalnya mengenali program calon, visi misi dan lain sebagainya. Itu terus jangan mau menerima uang.
1: Money politik
2: ini yang paling penting ini.
1: Betul. Oke, yang terakhir, Mas Dika, cara generasi muda ikut menjaga demokrasi yang tetap sehat, jujur dan bermartabat di tengah perkembangan zaman saat ini. Rata-rata kalau sekarang itu kan meh ada pemilu atau enggak, terserah lah. Kalau ada yang ngasih, saya ya berangkat. Kalau enggak ya saya jahit atau saya kerja gitu kan. Nah, ini ada pesan enggak, Mas, yang terakhir nih, harapan untuk semua orang, terutama untuk sesuai yang tema kali ini, Gen Z atau pelajar.
2: Ya meningkatkan literasi politik dan digital ya.
1: Iya.
2: Itu penting. Jadi pengetahuan-pengetahuan baru terkait demokrasi atau perkembangan-perkembangan politik itu juga perlu kita tingkatkan dengan cara mencari informasi yang benar dan menjaga etika di sosmed tentunya. Ya. Terus kemudian aktif berpartisipasi di dalam pemilu nantinya.
1: Jadi petugas pemilu.
2: Iya, bisa jadi penyelenggara atau bagian dari
1: pengawasan.
2: Banyak hal untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Kemudian itu tadi menolak politik uang dan ujaran kebencian nih, jangan
1: black sampai campaign terutama.
2: Betul,
1: ya
2: black campaign itu. Terus itu tadi, terus mengawasi jalannya pemilu maupun pasca pemilu.
1: Oke, seperti itu. Terima kasih, Mas Dika Redana, sudah hadir di studio, dan kawan, tuntas sudah kebersamaan kita di acara Berpalekat Berbicara Pemilu Santai Lebih Dekat antara Rasika FM Pekalongan bersama KPU Kabupaten Pekalongan siang hari ini. Kita ketemu lagi lain waktu dengan tema yang lebih menarik. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Jam 11 siang, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari memastikan akan memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kelas atau outing class. Langkah ini diambil menyusul insiden kecelakaan maut bus rombongan siswa SMP Negeri 2 Brangsong di Jalan Tol Cikampek Palimanan kilometer 88 Kabupaten Subang Selasa dini hari. Kecelakaan tersebut mengakibatkan seorang kernet asal Semarang meninggal dunia, serta 5 siswa dan 2 guru mengalami luka ringan. Bupati menegaskan Pemerintah Kabupaten Kendal tidak melarang kegiatan outing class, namun akan lebih intens melakukan monitoring. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kendal, Ferinando Radbonai, menjelaskan para korban luka sebagian besar merupakan penumpang yang duduk di barisan depan dan terbentur kursi akibat kerasnya tabrakan saat kondisi sedang tertidur. Meski mengalami musibah, agenda kegiatan luar kelas bagi 35 penumpang di bus tersebut tetap dilanjutkan menggunakan armada pengganti. Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi kini tengah bergerak cepat melakukan pencarian intensif terhadap seorang jamaah haji Indonesia yang dilaporkan hilang di Mekah. Jamaah bernama Muhammad Firdaus Ahlan dari Jakarta tersebut diketahui hilang sejak Jumat 15 Mei lalu. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsa menjelaskan, berdasarkan rekaman CCTV hotel, korban terlihat keluar sendirian sebelum sholat Jumat tanpa membawa identitas apapun kecuali gelang haji. Pihak petugas kini telah membentuk tim khusus untuk menyisir area Masjidil Haram, jalanan kota Mekah hingga sejumlah rumah sakit. Seluruh jamaah diimbau untuk segera melapor jika mengetahui keberadaan korban, serta diminta tidak menyebarkan informasi spekulatif di media sosial demi menjaga psikologis keluarga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu, pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Jumat. Allahu

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.

0: Nutella cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa dana sosial keagamaan yang kita keluarkan untuk sedekah, infak, dan zakat hanya merupakan kegiatan kontraproduktif. Atau kalau kita bersedekah, paling tidak kita harus memperoleh imbalan berupa citra dengan publisitas yang baik. Demikian pendapat mereka. Namun tentu tak semua orang yang berpunya berpendapat seperti itu. Bahkan di negeri kita, ada lebih banyak orang yang secara ikhlas melakukan sedekah tanpa mesti diketahui orang lain. Mereka adalah para hartawan yang paham bahwa nilai positif dari kegiatan bersedekah akan melampaui nilai ekonomi akibat pengeluaran dananya. Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidak berkurang harta seseorang karena sedekah, dan Allah tidak menambah pada seorang karena pemberian maafnya, kecuali akan diberikan kepadanya suatu kekuatan. Dan tidaklah seseorang direndahkan derajatnya karena melakukan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya."
2: Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Toko Emas Super Masih, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
3: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
3: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
3: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas.
3: Toko Emas Super Masih Pekalongan.
4: Toko Emas Super.
3: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Masih _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
2: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Super Masih.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Bio 7, dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bio Aktiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, dobel khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara, memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
2: Assalamualaikum Bu Kalis.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toampak Suhyar niki umur berapa jenengan?
3: Umur 53.
2: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng.
3: Nggih.
2: Alamat panjenengan pundi Bu niki?
3: Alamat kula Kedunggawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
3: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
2: Nggih, alhamdulillah nggih.
3: Amin, alhamdulillah.
2: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
3: Telas kira-kira 5-6 botol.
2: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
3: Nggih.
2: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
3: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
2: Tetes di sendok. Pinten tetes?
3: Antara 10 sampai 15 tetes.
2: Sehari berapa kali?
3: Saya minum 2 kali.
2: 2 kali.
3: Pagi sama sore,
2: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
3: Iya, iya.
2: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
3: Iya,
2: baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras
3: nggih.
2: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentek ning
3: atas
2: sendok dulu tapi bukan masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
3: Alhamdulillah
2: nggih.
3: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
2: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
3: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
2: Ya. Sampun turun banget nggih dan napa sehat ngoten nggih.
3: Alhamdulillah nggih.
2: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
3: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kula. Nanti kita tetap pak.
2: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
4: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
5: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat. Bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Budalmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salah sih, jenengan Budalmi.
3: Terus.
2: Oh, iya. Budalmi, panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Pak.
2: 61 tahun, alhamdulillah. Iya. Di saat usia 61 tahun, jenengan tampak sehat hari ini, nggih. Sangat sehat, nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo, RT 6, RW 2 Kale. Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten
2: Trenggalek. Dan terus panjenengan, terus keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
3: Beres.
2: Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
3: Ngaten
2: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
3: Ini sampun
2: nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
3: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket. Kali pakai, tiga pakai, sambung wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat mali. Kata non, bisa misi pulang, gini tetap konsumsi.
2: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gini. Botol ketiga merasakan kesembuhan, terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
3: Sehat.
2: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gini pun, karena kaulasan dan saking Gusti Allah, dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih pun nek ngeten mugi-mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
3: Nggih.
2: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
2: Nggih.
3: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
3: Wadah. Rumiyen itu kula lempakne niku kan 15 botol.
2: 15 botol.
3: Saat niki dibangun kula kincar.
2: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Iki dilanjutkan kelas daya menawi ngoten keluhan sakit-sakit napa kemawon inggal-inggal Bumbas Bio 7 supados tinggal-inggal salah sakit pun.
2: Matur nuwun nggih Bu Darmi.

0: top performa, top feel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepen.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosepen di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosepen, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
6: Njih nyun sewu kalian Bu Sinten.
7: Bu Mas Rika.
6: Dalemipun pundi Bu?
7: Jolo Tundo Semangu.
6: Jolo Tundo
7: Semangu.
6: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit nggih Bu nggih.
7: Nggih nggih.
6: Pirsa saking pundi?
7: Saking radio.
6: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
7: Kaku.
6: Kaku-kaku ten pundi?
7: Niki cingklok.
6: Ten suku nggih.
7: Nggih, dengkul iki
6: nggih. Dengkul niku men kotean ngoten raosipun?
7: Mboten.
6: Napa?
7: Cuma kaku
6: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
7: Jadi lumayan.
6: Sampun wonten perubahan nggih?
7: Sampun.
6: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
7: 3.
6: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
7: Nggih.
6: Rutin pun telas pinten botol?
7: Sekawan.
6: Sekawan rutin nggih?
7: Nggih.
6: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
7: Nggih.
6: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
7: Nggih, nggih, sami-sami.
5: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit. Vitosa Madu Pahit khasiate sundul langit. Sumprit.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
8: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya, betul dengan Ibu Siti?
8: Iya, betul saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Biosepen. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Biosepen 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Biosepen, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosepen di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosepen, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
0: Yang dipersembahkan oleh Biosepen. 2 jam full, hidup sehat bersama Biosepen.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
3: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
8: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
7: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Clásica FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kali Bapak Sinten ini?
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Oke, mantan nuwun. Sin diterita apa nih, Mbak?
3: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi flek, ngampun pengobatan terapi 9 bulan, tapi nembe 6 bulan pun boten turun ngerasakan ngombe obate. Betul, usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Sampun pinten botol iki terasnya?
3: Terasnya pun 3 agen sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, lha sapa yuswane Bapak kepen den, Bang?
3: Nggih, kirang langkunge 8 dasaan lah.
2: Nggih, 8 dasaan nggih. Lah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak? Sarane pun.
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio. Saya mengusupi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Upseries dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
3: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
4: yang dipersembahkan oleh Bio.

0: inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Njenyun sewu kalian Bu Sinten.
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi? Nggih.
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten boto?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, nggih, sami-sami.
0: Menika kalau wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak.
3: Dengan Ibu siapa ini?
4: Ibu Siti Nurbaya.
3: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
4: Beranggan, Kecamatan Tilweh ya.
3: Masuk Kabupaten Kediri nih?
4: Iya, iya.
3: Umurnya berapa Ibu?
4: Umur saya 47.
3: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
4: Iya.
3: Lama
4: iya.
3: Keluhannya apa Ibu?
4: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran Mbak.
3: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
4: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
3: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
4: Iya ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
3: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
4: Dari radio Mbak.
3: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
4: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
3: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
4: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
3: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
6: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
3: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara, seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
4: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
2: Asmone Ibu Sinten?
3: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
2: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: Bio 7. Dobar formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
3: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sesungguhnya iblis berdiri di hadapanmu, nafsu di sebelah kananmu, hawa di sebelah kirimu, dunia di belakangmu, anggota badan di sekelilingmu, dan Tuhan Allah di atasmu. Maka iblis yang telah Allah kutuk, dia mengajakmu kepada meninggalkan agama. Nafsu mengajakmu berbuat maksiat. Hawa mengajakmu kepada syahwat. Dunia mengajakmu memilih dia mengalahkan akhirat. Dan anggota badan mengajakmu kepada perbuatan dosa. Dan Tuhan Allah mengajakmu ke surga dan ampunannya, sebagaimana dalam firman-Nya. Mereka itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan memberi ampunan. Maka barang siapa menerima ajakan iblis, pergilah agama daripadanya. Barang siapa menerima ajakan nafsu, maka pergilah roh dan jiwanya daripadanya. Barang siapa menerima ajakan hawa, pergilah akal daripadanya. Barang siapa menerima ajakan dunia, pergilah akhirat daripadanya. Barang siapa menerima ajakan anggota badan, pergilah surga daripadanya. Dan barang siapa menerima ajakan Allah, pergilah semua kejahatan daripadanya, dan ia memperoleh semua kebaikan."
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
3: Saatnya sholat asar. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 4417241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah berhasil membongkar praktik investasi bodong berskala besar berkedok koperasi simpan pinjam. Operasi penggerebekan ini dilakukan terhadap Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau Koperasi BLN yang diduga kuat telah melakukan aktivitas penghimpunan dana secara ilegal di sejumlah wilayah. Koperasi bodong yang berpusat di Salatiga tersebut diketahui menggunakan modus skema Ponzi untuk menipu para nasabahnya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Joko Julianto mengatakan, selama 7 tahun beroperasi sejak 2018, tercatat ada 160 ribu kali transaksi dengan total perputaran uang mencapai 4,6 triliun rupiah. Total korban mencapai 41 ribu orang, di mana 3 cabang terbesar berada di wilayah Kota Salatiga, Boyolali, dan Solo Raya. Saat ini pihak kepolisian telah menetapkan ketua koperasi berinisial NNP serta kepala cabang Salatiga berinisial D sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal perbankan, penipuan, serta tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang resmi menahan seorang anggota DPRD Kabupaten Temanggung berinisial NR. Oknum anggota fraksi Partai P3 tersebut ditahan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang rekan perempuan di sebuah tempat karaoke di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang. Kepala Satreskrim Kepolisian Resor Semarang Ajun Komisaris Polisi Bodia Teja Lelana mengatakan, tersangka sudah ditahan sejak satu pekan yang lalu dan kini memasuki proses penyelesaian berkas tahap pertama. Meski tersangka sudah mengajukan surat pengunduran diri dari DPRD Kabupaten Temanggung secara pribadi, pihak kepolisian tetap menegaskan proses hukum terus berjalan.
3: Perkembangan perkara penganiayaan oleh terduga anggota DPRD Temanggung itu sudah dilakukan penahanan saat ini. Jadi sudah berproses, sudah dilakukan penahanan, kurang lebih sudah satu minggu ini berjalan. Kami saat ini melengkapi berkas perkara dan langkah selanjutnya mengirimkan berkas perkara ke penuntut umum, ya tahap 1. Dari tahap 1 nanti kami menunggu lagi apakah memang sudah lengkap perkara tersebut. Kalau sudah lengkap kami akan lakukan pelimpahan.
2: Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh korban pada 13 April tahun 2026 lalu dengan dukungan bukti visum. Korban mengalami luka di sekujur tubuh akibat pemukulan berulang kali yang diduga terjadi saat oknum anggota DPRD Kabupaten Temanggung tersebut sedang dalam pengaruh alkohol. Dari kabar haji, tim pengawas haji DPR RI mengungkapkan kekecewaan yang sangat mendalam atas dugaan praktik pungutan liar yang dialami oleh jemaah haji Indonesia di Mekah. Praktik tersebut diduga dilakukan oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh terkait layanan transportasi menuju Masjidil Haram. Anggota tim pengawas haji Abidin Fikri mengatakan, oknum tersebut sengaja memberangkatkan jemaah secara mandiri menggunakan taksi dengan menarik biaya tambahan khususnya kepada jemaah lanjut usia. Padahal pemerintah sudah menyediakan fasilitas armada bus solawat secara gratis dan beroperasi 24 jam. Menyikapi temuan ini, DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk segera melakukan penertiban dan pendisiplinan para pihak pengelola kelompok bimbingan, dan jika terbukti melakukan pelanggaran, DPR RI membuka kemungkinan untuk mencabut izin operasional lembaga tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki ono jamban to.
2: Ya ben karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar,

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Aksi mogok melaut para nelayan di Kabupaten Rembang akibat tingginya harga solar industri kini mulai berdampak pada sektor pangan. Kelangkaan pasokan membuat aktivitas di tempat penglelangan ikan atau TPI sepi sehingga harga sejumlah komoditas ikan di pasaran melambung tinggi. Sekretaris Paguyuban Nelayan Jaring Tarik Berkantong Maksum menyatakan saat ini sebanyak 60% nelayan masih memilih libur untuk melaut dan nelayan kini masih menunggu keputusan pemerintah terkait usulan penetapan harga solar khusus bagi para nelayan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang memastikan kondisi operasional nelayan kini mulai berangsur membaik. Sejumlah kapal di Pelabuhan Tasik Agung yang sempat mogok selama sebulan terakhir kini diketahui sudah mulai kembali melaut. Kondisi ini terjadi setelah para nelayan mendapatkan fasilitas suplai BBM non-subsidi dari pihak penyedia swasta dengan harga yang lebih terjangkau. Lonjakan harga BBM solar non-subsidi kini juga memicu dampak karambol bagi sektor perikanan di pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Setelah sebelumnya ratusan kapal nelayan di Kabupaten Rembang memilih mogok melaut, kondisi serupa kini turut membuat aktivitas di tempat pelelangan ikan di Juwana, Kabupaten Pati sepi dari aktivitas perdagangan. Sejalan dengan hal tersebut, kelangkaan pasokan langsung membuat harga sejumlah komoditas ikan laut naik tajam. Di pasaran, ikan jenis lonco, demang, hingga muniran mengalami lonjakan harga hingga lebih dari 60%. Kondisi ini membuat para pedagang sambat karena terpaksa memangkas stok dagangan akibat daya beli masyarakat yang menurun drastis. Kabar haji. Fase puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina dijadwalkan akan segera dimulai pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Menyikapi tingginya mobilitas dan kepadatan jutaan manusia, Kementerian Agama Republik Indonesia mengimbau jemaah haji hanya membawa barang seperlunya. Jemaah disarankan memaksimalkan satu tas ransel khusus untuk membawa perlengkapan inti seperti kain ihram cadangan, baju ganti, sajadah tipis. Sementara dokumen penting seperti telepon genggam dan obat pribadi cukup disimpan di dalam tas selempang kecil. Petugas menegaskan agar jemaah tidak membawa koper kecil ataupun barang belanjaan oleh-oleh ke area puncak haji. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga fisik para jemaah agar tidak cepat kelelahan sehingga seluruh rangkaian rukun haji dapat tuntas dijalankan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum telah memulai proyek perbaikan jalan rusak di 10 titik, mulai dari wilayah Semarang Barat hingga Ngalian. Perbaikan ini secara bertahap akan dilakukan hingga 19 Juni 2026 mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto menjelaskan, kerusakan jalan yang diduga dipicu oleh tingginya mobilitas truk galian C untuk proyek strategis nasional yang memiliki muatan lebih dari 8 ton. Untuk mengantisipasi kerusakan berulang, petugas menerapkan metode baru dengan menggali dasar jalan dan memperkuat struktur sebelum dilakukan overlay atau pengaspalan. Sementara itu, rencana peningkatan mutu Jalan Pamularsih Kota Semarang resmi dibatalkan. Saat ini, status Jalan Pamularsih di Kota Semarang sudah berubah menjadi jalan nasional yang diwenangi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang saat ini sudah berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas terkait penindakan kendaraan dengan tonase yang berlebih. Rencana pemerintah Kota Salatiga untuk menata layanan non-kesehatan di fasilitas publik kini menuai polemik. Kebijakan yang mengacu pada peraturan Wali Kota nomor 2 tahun 2026 ini mendapat reaksi penolakan karena dinilai kurang tepat sasaran. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga Dr. Prasid Al-Hakim sebelumnya menyatakan aturan baru tersebut dirancang untuk mengatur pendapatan dari sektor non-medis mulai dari persewaan ruang, kegiatan penelitian, termasuk pengaturan pedagang kaki lima dan pengunjung lingkungan puskesmas dan klinik paru masyarakat. Namun pihak DPRD Kota Salatiga meminta khusus untuk aturan tarif parkir Rp2.000 bagi pasien puskesmas dihapuskan. Hal ini karena puskesmas merupakan jalur utama layanan kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah. Kabar Haji. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Solo resmi menutup operasional pemberangkatan musim haji tahun 2026 dengan menerbangkan kelompok terbang 81 menuju Tanah Suci. Kelompok terbang pamungkas ini terdiri dari gabungan jemaah calon haji asal 16 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Secara total, Embarkasi Solo telah melepas lebih dari 29.000 jemaah ke Tanah Suci, sementara sebanyak 76 calon jemaah terpaksa dipulangkan kembali ke daerah asal karena dinyatakan tidak layak terbang oleh tim kesehatan. Bersamaan dengan penutupan ini, pihak Humas Embarkasi Solo meminta masyarakat untuk waspada terhadap peredaran surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Haji dan Umroh terkait adanya pendaftaran jemaah haji susulan di akhir bulan Mei. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota disiarkan di 88,9 Rasika Pekalongan dan juga di 105,6 FM Rasika USA. Terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di 081325858500. Yang belum, silakan. Lancar juga informasi penting sekali, jadi silakan terus bagikan informasi Anda. Pak Faisal Ramadhani.
1: Selamat sore Mas Suri dan
0: Pak. Selamat sore.
1: Seperti biasa ya Mas, pulang dari Demak ke UNES pukul 16.43, UTW sudah sampai Kudu Raya ini. Tadi saya lewat Onggurawe ya, bukan Guntur. Panjang jalan mulai dari Onggurawe sampai Kudu Rayanya ramai lancar aja. Hanya sedikit krodit tadi di perempatan Warunya itu karena podo raglem ngalae, kemudian Pak Ogae juga sampai bingung. Selebihnya aman. Kemudian cuaca di sini juga sudah terang ya. Meskipun tadi di Demak Kota waktu OTW pulang sempat hujan. Begitu Mas Yuli yang bisa disampaikan. Matur nuwun Mas Yuli.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya Pak Faisal. Pak Faisal melintas di kawasan tadi pulang ya dari Demak menuju ke arah Gunung Pati Sekaran UNES. Baru nyampe di Kudu Raya, lalu lintasnya cukup ramai banget, sepeda motor mendominasi. Tadi lewat Guntur tadi Onggurawe sampai di Waru Kudu ini terpantau cukup lancar. Biasalah padatan di setiap perempatan jam pulang kerja. Oke, terima kasih informasinya. Belum ada tanda-tanda hujan juga, masih kering kerontang di kawasan Kudu Raya. Terima kasih Pak Faisal. Kemudian ada Pak Afan Gafar.
2: Mbak Greta, masih ada Mas Yuli.
0: Yes.
2: Mas Yuli, saya melintas right. Di Tol Krapyak. Ya, ini masuk di Tol Krapyak. Itu truknya tadi yang dingluk tersipu malu sudah tidak ada, mungkin sudah disingkirkan sama teman-temannya ya. Nggak boleh dingluk di situ. Cuaca ini masuk Tol Krapyak belum hujan ya, masih mendung ya. Mungkin tadi sudah habis gerimis atau hujan sepertinya. Ini mau perjalanan ke Ngadirojo Boyolali Mas Yuli, exit Salatiga Tingkir kok. Itu yang di sekitaran Desa Tengaran itu nanti. Matur nuwun Mas Yuli, Mbak Greta. Sehat selalu.
0: Sehat nanti juga untuk Anda Pak Afan Gafar. Baik.
2: Terima kasih, matur nuwun.
0: Ditunggu terus update informasi dari Anda. Terima kasih informasinya Pak Afan Gafar. Pak Afan Gafar dari Tol Krapyak tadi melintas sudah tidak kelihatan untuk truk yang dingkluk ya. Dam truk yang di TL Krapyak arah ke barat sudah kemungkinan sudah jalan atau mungkin sudah ditarik gitu ya. Malu tadi kayak. Masuk Tol Krapyak masih belum turun hujan, mendung saja. Tadi sempat hujan gitu memang. Keluar Tol Solo Tigong, Hadirojo menuju ke arah Tengaran ya. Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Afan Gafar. Kemudian Ibu Lili Herlina. Saya dari Puri Anjas Morok, mau ke KIW, jalannya macet enggak? Oke, untuk Puri Anjas Moro ke KIW ini terpantau ya padat sih ya. Nanti di TL Krapyak, TL Drakah, kemudian nanti di TL Pintu Timur KIW itu yang terpantau padat, hanya di situ saja. Mall di Hanoman emang ada? Geraha Patna itu ada tak? Mall di situ? Oke, terima kasih Bu Lili Herlina. Berapa? Ya itu yang seafood ya Pak John Myung.
3: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta dan kawan Rusia semua.
0: Selamat sore.
3: Saat ini 16.54 ya, baru mau terbang dari Kota Kretek menuju ke Kota Wali.
0: Oke.
3: Untuk kota sendiri saat ini turun hujan ya, Mas Yuli, Mbak Greta. Tadi cukup deras dan ini masih

0: tanah dijual.
1: Hubungi kami di.
0: Jual itu pasti ada namanya beliau. Misal tanah dijual, hubungi kami di 08 sekian sekian sekian. Itu Mas Yuli Mbak Rita.
1: Ya, kami di itu paling kaya itu. Duit tanah seerat-erat itu oli Pak Kis.
2: Selamat sore Mas Yuli.
1: Selamat sore Pak
2: Mbak
1: Kis.
2: Greta. Jalurku gimana ini biasa ke Weleri Mbak Greta? Mbak Yuli. Adakah di lingkar Weleri yang ketersendatan? Nanti saya keluar exit tol Weleri, lingkar Weleri.
1: Ada.
2: Terus sampai di gudang Montong Sari. Itu Mas Yuli. Ciao.
1: Oke. Di lingkar Weleri itu masih ada ini ya, yang longsor itu, talut jalan yang longsor, itu di Pucuk Sari itu masih tersendat sampai di jembatan rel kereta api yang arah ke Semarang. Setelah itu sih aman, lancar. Tersendat lagi nanti di Cepiring, mulai dari tikungan SMP 1 Cepiring sampai di, ya sampai Palebon sana lah. Kemudian setelah itu lancar kembali masuk Kendal, kemudian lingkar Kaliwungu lancar. Ada kepadatan di kawasan ke Montong Sari dulu ya. Ya, ke Montong Sari. Montong Sari bukannya di daerah Weleri ya? Ya. Oke, gitu Pak Kis, Pak Andi Pio.
3: Selamat sore Mas Julai dan Mbak Greta.
1: Selamat sore.
3: Mohon informasinya terutama di Sayong. Ini dari Kudus mau pulang ke Ungaran. Lewatnya Kaligawe masuk Mukti Harjo Tol. Apakah masih tinggi robnya Mas Julai dan Mbak Berta? Terima kasih.
1: Oke.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore. Malam. Mulai tambah surut ya. Karena mulai rob puncaknya itu di jam 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14. Ya, 4 jam. Dan ini mulai surut, meskipun begitu masih ada genangan, tapi sedikit aja. Nggak sampai setengah ban pun nggak ada, gitu ya. Kecuali memang kayak kelihatan kayak setengah ban gitu, karena ada ombak-ombaknya dari kendaraan, terutama truk yang melintas. Ini ada kepadatan di Sayung. Kalau Anda dari arah Demak, kawan Rasika, itu mulai setelah tambah memendek sebenarnya. Tadi itu sebelum Loireng, kemudian di Loireng. Sekarang setelah Loireng atau setelah Arkof, baru nanti tersendat sampai dengan Pasar Sayung. Ya sebelum Pasar Sayung lah, di U-turn itu yang sering ada rob itu, Varia Usaha Kino. Kalau yang dari arah Semarang itu hanya mulai dari jembatan Sayung saja. Tapi sebelumnya yang dari arah Semarang itu tersendat, biasa batas Demak jadi putar balik itu di SPBU Banjardowo atau Genuk itu sampai dengan batas Demak gitu. Kemudian Pak Ake ini Mas, tuli di Yuli dijual. Itu tulisannya mesti gini, Yuli dijual, weh, dan aku didol. Wah mesti mahal tuh. Kalau nggak mahal ya nggak mau saya. Oke. Pak Agus, terima kasih informasinya. Pak Eko Tanah Mas.
4: Selamat sore.
1: Selamat sore.
4: Mbak Yul, Mbak Greta, Mas Yuli, selamat sore kawan Rasika semuanya. Melintas di Jalan Lamper, ketemu kawan Rasika tadi. Naik Avanza Passenia Silver tadi, sudah ditin-tin-tin, plat nomornya lupa. Tadi di simpangan Bangkong juga ketemu FPV Silver, siapa ya? Ketemu dua kawan Rasika tadi.
1: Okay.
4: Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Siapa ya?
4: Mau tanya Mbak Greta sama Mas Yuli, kok kenapa jam-jam segini sama jam pagi kok sepeda motor kok kayaknya remnya kurang pakem ya? Di rem kayaknya kok nggak bisa berhenti nih motor-motor.
1: Emang itu di rem?
4: Masih gelincir terus ini.
1: Wah bahaya.
4: Barangkali ada penyakit motornya, perlu diservis dulu di bengkel biar remnya pakem, biar bisa ngerem di jalan. Terima kasih.
1: Ya enggak juga lah. Itu memang karena enggak ngerem. Kalau enggak rem belakang itu yang biasa jarang di servis ya. Maksudnya kampasnya udah habis masih aja. Kelihatannya nyala merah tapi masih ngelunyur itu. Kalau depan kan pasti ngek karena cakram. Ya

0: mungkin banyak yang terburu-buru, sepeda motor juga kenceng-kenceng, jadi ngeremnya nggak bisa mendadak gitu. Pak Hari Trans,
1: Mas Zuli dan Mbak Gerba, mohon info, Mbak, perjalanan saya ini dari Bandar Ahmad Yani mau ke arah Kepati, lewat yang harus saya lewati, mana, Mbak, ya agak macet. Nah, terus.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Hari. Untuk jalur Anda, dari mana tadi? Ahmad Yani Bandara Kepati. Kalau lewat Yosudarso, ada kepadatan. Yosudarso itu padat mulai dari atas jembatan Tambak Lorok sampai di kantornya proyek itu, sebelum Kubro. Kemudian setelah itu lancar. Lancar sampai SPBU, atau ya setelah pertigaan Genuk tersendat sampai batas Demak, kemudian tersendat lagi di Pasar Sayung, tambah lancar ya, karena memang robnya tambah surut saja, dan juga kepadatan arus lalu lintas sudah nggak sepadat tadi gitu. Relatif lebih lancar yang ke arah Demaknya, cuman masih ada rob juga nanti selain di Kino atau Varia Usaha, itu setelah di exit tol Sayung arah ke Demak itu juga ada rob, itu juga tersendat, itu pun hanya sedikit saja. Setelah itu aman lancar sampai dengan Demak, Demak ke arah Kudus juga lancar. Ke arah Patinya saya sarankan lewat dalam kota Kudus saja, karena antrian panjang di lingkar Kudus ya, terutama kawan rasika yang mengarah ke Pati, mulai dari TL Mejobo atau Jepang itu sampai di SPBU Payaman itu antriannya. Pak Agung Jirang Kudus.
2: Mas Yuli, Mbak Greta. Iya. Di jembatan mantan Menteri Keuangan itu sedang diperbaiki sebelah kiri, jadi agak merayap, tapi sudah dijaga sama kawan-kawan dari kepolisian. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Hari, informasi Anda. Yap, di jembatan Sri Mulyani ya, itu lajur kirinya, jembatannya itu sedang diperbaiki. Ada petugas yang menjaga di situ. Ini yang arah ke Demak ya, dari arah Kudus, Anasika, itu jembatannya itu sedang diperbaiki, itu jembatan Sri Mulyani. Lah, posisi di lajur sebelah kiri. Kemudian Pak Arif, perjalanan dari Dr. Cito ke Demak bersiap menyambut weekend. Mohon info spot mancing. Bukan spot mancing, spot drop gitu ya. Ya, kepadatan batas Demak kalau yang di Sayung sama di sekitaran Pasar Sayung saja, sama di exit tol Sayung yang arah ke Demak saja. Setelah itu aman, lancar. Ada bus dan mobil berhenti di pinggir jalan arah masuk tol Muktiarjo dari arah Demak, lumayan menambah kepadatan arus lalu lintas. Gak tahu tuh busnya ngapain dia. Ada mobil mungkin, oh ini yang tadi bukan. Mungkin senggolan, mungkin ada insiden sama bus biru itu, mobil apa ini, mobil Avanza atau apa. Wih, ngomongin soal mobil Avanza kemarin heboh juga ya. Heboh kabar beredar di media sosial, Avanza Expander CS dan mobil di atas 1400 bakal dilarang isi Pertalite mulai 1 Juni. Nah, kata Pertamina itu ada konfirmasinya. Jadi, di medsos itu heboh dengan kabar pembatasan Pertalite dan solar subsidi mulai 1 Juni 2026. Dalam beberapa unggahan di media sosial Instagram disebutkan bahwa pembatasan itu menyasar mobil-mobil dengan kapasitas mesin tertentu. Pertalite misalnya, dibatasi hingga kapasitas sampai 1400. Itu artinya mobil-mobil bermesin 1500 cc sekelas Avanza, Expander, dan beberapa model lainnya itu masih bisa yang bisa menenggak Pertalite tak bisa lagi ngisi BBN RON 90. Artinya gitu, karena sudah tidak bisa isi Pertalite. Kemudian solar subsidi hanya boleh untuk kendaraan dengan kapasitas mesin maksimal 2000 cc. Namun demikian, belum ada aturan jelas yang mengatur terkait pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin. Kalaupun nantinya ada pembatasan, Pertamina bilang akan mengikuti kebijakan tersebut sesuai dengan ketetapan dari pemerintah. Ini dikatakan Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert Damatubun. kepada Detikcom. Pertamina, kata Robert, saat ini hanya menunggu keputusan pemerintah. Bila nantinya ada kebijakan soal pembatasan BBM Pertalite ataupun solar. Jadi itu hanya berita heboh saja, belum ada bukti pembenarannya. Jadi kawan Rasika juga nggak usah khawatir ya, karena ini beredarnya di terutama di Instagram itu. Jadi ini masih belum fix ya, hanya kabar-kabar, bukan hoa juga sih, karena kalau Pertamina bilangnya sih bukan kabar hoa. Pertamina masih menunggu, masih menunggu aturan yang jelas. Oke, tetap ekstra waspada ya kan Rasika, jam sore gini Pak Arifah MMS yang melintas sebelum masuk tol Mutiarjo itu kayak ada insiden antara bus sama mobil pribadi itu. Kawan di 0138 mau tanya info lalu lintas dari Jeparo menuju Demak, lalu lintas pintu masuk tol Kaligawe ada macet gak ya? Dari Jepara menuju Demak kan gak usah lewat tol Kaligawe. Oh, kemudian masuk tol Kaligawe gitu ya. Ada ketersendatan imbas rob, tapi ini tambah lancar saja. Sudah lancar bahkan sekarang di kawasan exit tol Sayung sampai pasar Sayung ini sudah kembali lancar. Sudah tidak ada ketersendatan karena robnya ini sudah surut ya. Untuk puncak dari rob itu tadi siang jam 12 sampai jam 3 sore. Dan besoknya tanggal 23 itu juga masih ada rob, puncak rob. Jadi maju ini ya, mundur. Puncak robnya yang kalau hari ini jam 12, besok itu jam 1 sampai dengan jam 16. Jadi bersiap saja besok karena Sika. Lancar, relatif tambah lancar ini. Kemudian Pak Rizky Septa.
3: Selamat sore, kawan Rasika.
0: Selamat sore
3: juga Mas Yuli dan Mbak Greta. Pukul 17 lebih 7 menit. Sudah keluar exit tol Mukdiharjo ya, masuk ke jalan Kaligawe Raya arah ke kota seperti biasa. Untuk masuk ke pintu barat Lik. Untuk lalinya hanya sedikit melambat ya Mbak Greta dan Mas Yuli, karena ada kereta tadi mungkin hanya melambat aja. Untuk yang ke arah Yutan Kubronya terlihat dari bawah itu sudah mengular mulai dari atas jembatan tol Kaligawe itu ke arah Kubro, Yutan Kubro. Okay. Untuk yang di sampingnya, di sisi barat, itu mulai belok kanan terowongan itu sudah tersendat juga. Sudah stuck ya. Jadi yang mau ke kanan tadi dihentikan dulu sama Pak Ogah yang di situ, diatur biar tidak menghalangi jalan yang ke arah Demak. Begitu, lalin di Kaligawe jalannya.
4: Rasika FM.
5: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
6: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
5: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
7: Diam!
8: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
6: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
8: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
6: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
5: Ya, si jomblo kuliah lagi.
6: Apaan sih?
8: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
9: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
10: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
9: Toko
4: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
10: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
10: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
10: Toko Emas Supermase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
4: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
10: Hanya di Supermase.
11: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
12: Baik guru.
11: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
13: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
11: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
13: Aduh guru.
11: Kamu kenapa?
13: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
14: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
15: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

Majelis Dzikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: gratis, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Ya biasalah kalau di
3: itu masih ada
2: pintu masuk belakang itu. Mana?
3: Itu.
2: KIC. Ya, kayaknya di situ simpulnya. Nanti bisa diupdate lagi Pak Konianto. Bu Konianto, Pak.
4: Pak Edi Harjono.
5: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta.
2: Selamat sore.
5: Matur nuwun. Itu apa? TL yang ada di RS Karyadi, Karyadi hijaunya sudah menyala. Ya meskipun kita pengguna jalan yang lain itu sudah ngomong sampai mulutnya
2: berbusa.
5: Sampai mulutnya berbusa baru ditindaklanjuti hari-hari ini saja. Matur suwun untuk info untuk instansi yang terkait.
2: Oke.
5: Okay. Mas Yuli, Mbak Greta, itu di Gombel Baru ada apa ya, Pak? Jalannya gremet itu.
2: Nah, itu dia tuh, belum tahu ada matur apa. Suun. Sejak tadi sore sampai saat ini apanya kepadatan aja atau ada kendaraan mogok atau perbaikan jalan, belum ada info lagi. Kemudian
4: kawan di 5273, jika pembelian Pertalite ada pembatasan berarti harus isi Pertamax ya?
2: Ya, itu kabarnya dari medsos, tapi Pertamina tidak mengiyakan juga tidak mengatakan itu hoak itu, Bu. Enggak tahu itu. Masih menunggu info dari pemerintah. Kemudian
4: Pak Parianto.
6: Ruas tol Ungaran Gawen
2: termasuk berkubat kabut.
6: Kawan Rasika masih di melintas di res area 39A ya. Ini kabutnya sangat tebal sekali.
2: Oke. Okay. Bagus ya.
6: Pandangan terbatas. Hati-hati kawan.
2: Oke, apalagi kalau malam hari. Terima kasih informasinya Pak Parianto. Kemudian
4: Pak Faisal Ramadhani.
7: Mas Juli dan Mbak Greta, ada ya pukul 17.
2: Sudah sampai Unes.
7: Sudah sampai Unes. Ngampiri Kudusen dulu. Ngerah diampiri turun garasi
2: tadi. Janganlah. Daerah saja.
7: Pawiatan Luhur, sepanjang Pawiatan Luhur jalan ramai lancar aja ya Mas. Kemudian Kretekusi Dewi Sartika arah naik juga lancar. Masuk sampai ke Sekaran juga jalannya masih ramai lancar aja. Di sini juga cuaca terang, hanya sedikit mendung saja. Tidak ada catatan lain-lain.
2: Oke. Okay.
7: Begitu Mas Suri dan Mbak kita yang bisa baik disampaikan. Matur nuwun.
2: Matur nuwun. Informasinya Pak Faisal. Kemudian
4: Pak Afil Riyandika.
8: Mas Yuli, info robnya dalam apa enggak ya?
2: Enggak, sudah mulai surut
8: 17, kok. 17.16 update informasi sudah sampai exit Lingkar Demak ya. Mendekati Polres Demak. Untuk infonya Mas Yuli di Sayung Bagem. Update informasi Mas Yuli 17.45 sudah sampai Genuk ya. Untuk Sayung sudah tidak ada rob. Aman-aman untuk Sayung. Dan antrian hanya sedikit batas karena Demak, ya? Ada aktivitas putar balik di
2: Batas Demak.
8: Begitu Mas Yuli, lancar ini.
2: Baik, terima kasih Pak Afil Riyandika. Kemudian
4: Pak Bagus Aditya.
9: Selamat sore Mas Yul, Mbak Kri.
2: Selamat sore.
9: Turunan Gombel yang turun lancar, yang naik tersendat karena ada mobil mogok pas di tanjakan ini lagi ditarik sama truk box ya Mas Yuli.
2: Yeah.
9: Yang mogok itu yang mobil Jeep gede itu. Itu mogok lagi mau di proses evakuasi, mau ditarik ke atas sama
2: gede,
9: truk
2: box ya. Oke, baik.
9: Ke arah atas. Wow.
2: Wow, apa?
9: Sudah mengular cukup panjang sampai di flyover Jati Ngale karena gara-gara mobil mogok di lajur sebelah.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Bagus Aditya informasinya. Kemudian
4: Pak Bawo Artanto.
10: 17 lebih 44 menit sudah sampai di Kino Varia Usaha Beton. Sampai di sini masih lancar ya. Jalanannya juga sudah relatif kering sih, basah-basah dikit di lajur kiri. Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
4: Oke, Pak Wendy.
11: Suaraku hilang.
4: Pak Wawan Sasuke.
11: Selamat sore Mas Jul, Mbak Greta. Melaju dari kawasan dalam kota Purwodadi ya. Jumat-Jumat pulang ngantor biasanya di luar kota, hari ini ngantor sih. Purwodadi lepas hujan ya, cukup deras tadi mulai dari jam berapa ya, 3:30 lah sampai sekarang. Beberapa genangan di kawasan ruas di yang menuju ke arah exit Purwodadi ya. Itu okay. Sekarang sudah reda, ramai lancar terus untuk lalinya ya? Dalam kota menuju ke kawasan Timur Tengah Godong. Nah, turun.
2: Oke, okay, jalur Anda selanjutnya menuju ke arah mana tuh? Kelambu, Kelambu Undaan, Undaan ke arah Kudus masih cukup lancar. Semoga masih sama. Kemudian
4: Pak Saiful Anis
12: 17.9 Mas Yuli Bakri, ini saya di tol ya, Bakri dari Solo. Ini bentar lagi mau exit tol Banyumanik. Mohon update lalinku, ini mau ke stasiun Tawang dulu nih, Mbak Rita, Mas Yuli. Mohon update jalur yang lebih cepat buat mana nih, Mukti Harjo atau buat mana?
2: Mukti Harjo untuk saat ini Mukti Harjo, meskipun sedikit padat nanti setelah rel kereta api sampai di sebelum SPBU kan ada putar balik tuh. Enak lihat situ sih. Kemudian
4: Pak Zuhri.
2: Pak Zuhri.
13: Mas Yul, Mbak Kri.
2: Yes.
13: Tugu Muda, Tamrin lancar. Pandanaran, Berkuta, naik ke mana itu? Arah Gajah Mungkur, kemudian nyebrang Tumpang. Sampangan, naik ke Gunung Pati, UNES, alhamdulillah lancar semua.
2: Oke. Okay.
13: Untuk cuaca tidak hujan, Ki.
2: Baik.
13: Tadi saja di Semarang siang tadi habis Jumatan terus banget. Terus tadi jam 3:30 hujan lagi. Terus 4:30 sudah reda, tapi tinggal air-airnya tok. Begitu, Ki, Mas.
2: Oke, baik.
13: Mas Yuli. Mas Yuli ini udah sampai Karanggeneng, lancar semua Mas Yuli.
2: Baik, terima kasih Pak, Pak Zuhri, informasinya.
4: Pak Agung Prasetyo.
14: Yang gumbel nganu Mas, cuman ada truk tadi naik pelan-pelan di lajur kanan. Ini saya barusan melintas, lupa tak video tadi.
2: Oke.
14: Ya, kepadatannya terlihat sampai flyover ini. Cuman ada truk jalannya pelan-pelan. Sama belakangnya tuh jeep kayaknya dikawal apa gimana
2: itu. Ditarik itu.
14: Gitu loh Mas Yuli, Mbak Greta, informasinya dari Gombel ini.
2: Oke, okay, Pak Agung, terima kasih.
14: Kelihatan banget
2: ini. Informasi Anda. Kemudian
4: Pak Dedi Teji.
15: Selamat sore Mbak Kri, Greta Putri yang kita rindukan dan Mas Julai. Lama tidak bersua.
2: That's right.
15: Sayangnya.
2: Mbak
15: Kri menginformasikan ini perjalanan dari Solo ke Semarang udah sampai tol Salatiga.
2: Oke. Okay.
15: Kabut, Mbak.
2: Oke. Okay.
15: Di penghuni, teman-teman Rasika mohon hati-hati.
2: Baik. Hey.
15: Demikian, Mbak Gri.
4: Oke. Okay. Update.
15: Matur nuwun.
2: Matur nuwun, terima kasih.
4: Pak Gilang.
2: Pak Gilang. Apa ki? Oh, mobil mogok. Oh, ini yang digombal ada mobil mogok lagi. Menyalakan hazard. Mobil Avanza, mungkin gara-gara ada berita tadi apa ya?
4: Apa berita?
16: Sore Mas Yuli, Mbak Greta. Ini mengabarkan untuk di tanjakan Gombel yang di pecahan itu di sebelah kiri ada mobil mogok. Tadi sampai keluar asapnya. Nah, ini yang menyebabkan ketersendatan sepertinya sih
2: Avanza.
16: Itu. Cuman lolos asapnya dari mobil itu pun saat
2: masih
16: ini
2: sama
16: juga.
2: Ya. Ya tadi ada
16: masih padat
2: merayap di
16: tanjakan, mungkin efek dari apa namanya pertigaan yang bengkel itu. Mas Yuli, Mbak Greta. Nah, ternyata itu tadi yang setelah mobil Avanza tadi mogok, itu kan tadi saya info kalau ada ketersendatan. Nah, ketersendatannya itu ternyata ada efek dari yang truk narik mobil jeep. Nah, ternyata tadi efek karambol sih sepertinya ketika pas mobil jeepnya mogok. Delala Avanzanya juga mungkin ikut mogok. Nah ini mobil jeepnya sekarang sudah ditarik, sudah sampai di pom bensin Gombel. Nah, jadi harusnya rekan-rekan yang sudah melewati mobil Avanza yang mogok itu harusnya sudah lancar.
2: Oke.
16: Okay. Demikian informasinya Mas Yuli.
2: Baik.
16: Matur suwun. Okay.
2: Matur suwun, terima kasih informasinya.
4: Pak Wawan Sasuke.
11: Mas Yul, Mbak Greta, kawasan Penawangan yang di tempat jualan-jualan semangka ada truk tangki ganti ban ya. Truknya satu, yang temennya nungguin solidaritasnya ada dua, jadi total tiga kendaraan di lajur yang menuju ke arah Purwodadi. Dibuka tutup oleh temannya, tapi masih rame lancar di kawasan Penawangan.
2: Matur nuwun, terima kasih informasinya. Ternyata sudah jam 6.
4: Satu lagi deh Pak Agus Trioko itu.
2: Iya.
4: Terakhir.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
17: Jam 6 petang. Waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 7 siswa di Kota Semarang dilaporkan mengundurkan diri dari program Sekolah Rakyat Rintisan karena tidak mampu beradaptasi dengan kegiatan disiplin ketat yang ada di asrama. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi membenarkan hal tersebut dan menyatakan pihaknya kini tengah bergerak cepat untuk mencari siswa pengganti. Agus Junaidi menjelaskan kendala utama para siswa yang berasal dari jenjang SD dan SMA merasa tidak betah karena seluruh aktivitas diasramakan secara penuh, mulai bangun tidur hingga malam hari. Meski memasuki tahap uji coba, program evaluasi rekrutmen siswa tetap berjalan di tahun 2026 ini akan dibuka. Buka kuota permanen bagi 270 siswa. Guna mengantisipasi masalah serupa, pemerintah Kota Semarang akan melibatkan orang tua, pihak kelurahan, kecamatan, serta pekerja sosial masyarakat. Langkah ini diambil agar proses penjaringan sejak awal dapat memastikan para calon siswa benar-benar siap dan berminat mengikuti sistem pendidikan di asrama. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah mengkaji secara mendalam wacana pengadaan dapur bergizi gratis di lingkungan perguruan tinggi. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun menilai skema penyaluran di universitas tidak bisa dinamakan dengan di sekolah yang selama ini dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Perbedaan karakteristik di universitas membuat pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam menyusun skema pelaksanaan, terutama terkait validasi data mahasiswa penerima manfaat. Hal ini dikarenakan banyaknya mahasiswa yang berada di luar daerah karena mengikuti sistem pembelajaran secara daring. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan melakukan pendataan secara akurat terlebih dahulu sebelum resmi mengajukan usulan. Langkah validasi ini menjadi kunci penting guna menjawab tantangan operasional program makan bergizi gratis di tingkat akademisi. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf turun langsung meninjau kesiapan tenda jemaah Indonesia di Arafah. Dalam inspeksi tersebut, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan menemukan adanya selisih kapasitas daya tampung tenda yang harus segera dibenahi oleh pihak penyelenggara. Guna mencegah terjadinya persoalan ruang istirahat saat wukuf, pemerintah akan melakukan penghitungan ulang secara manual dan detail. Selain itu, petugas juga telah mencopot seluruh atribut kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang berada di area tenda agar tidak ada penguasaan fasilitas oleh kelompok-kelompok tertentu. Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnul Anzar Simanjuntak menegaskan seluruh jamaah memiliki hak yang sama atas layanan pemerintah. Pihaknya akan menyiapkan sanksi tegas jika masih ada pihak yang melakukan pengaturan tenda di luar wewenang tim penyelenggara ibadah haji dari Republik Indonesia. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prasetya.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

dan Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

Hey, selamat petang kawan. Gimana hari Anda di hari ini? Semoga semua under control ya. Sekalipun peristiwa yang bikin bete, tapi bisa handle dengan baik. Jadi spontan langsung uhuy ya, karena udah terbiasa merespon segala sesuatu dengan baik, keluarannya baik juga. Saya Doni Asyar yang melanjutkan perjalanan berkelana kota di malam hari ini. Terus bagikan informasi Anda yang sedang dalam perjalanan 081325858500. Langsung saya update saja situasi sekarang ini. Tadi sempat ini ya, riwah ya, jalur Pantura Timur. Itu Bu Tisa, ini WA-nya 1806. Tadi Semarang Kudus, PP 2,5 jam. Daerah Sayung ada ketersendatan begitu. Tapi sekarang ini kalau saya lihat ya padat-padat biasa ya. Padat-padat biasa. Terus itu sekarang ini Pantura Timur aman, Semarang, Demak, Kudus dua arahnya. Kalau Pantura Barat yang mau menyusuri Pantura Barat, biasa momoknya di Brangsong aman. Terus yang Cepiring dari arah Semarang ini relatively aman lah ya. Ada padat tapi dikit-dikit. Yang dari arah sebaliknya ya, dari arah barat ke Semarang melintas di Pasar Cepiring ini juga ada kepadatan, cuman antrean nggak yang signifikan ya. Biasanya panjang, ini nggak begitu panjang. Kemudian kalau di jalur dalam kota, ini padat-padat biasalah jam-jam segini di beberapa ruas jalan utama, misalnya Majapahit, kemudian Padanaran dan sekitarnya. Kemudian kalau yang kelihatan agak-agak padat itu di Kalibanteng, tapi ya biasalah jam-jam segini. Mungkin yang mau keluar di eksit tol Krapyak sekarang ini kelihatan antre juga padat. Lumayan panjang nih antreannya yang mau keluar di eksit tol Krapyak sekarang ini. Jadi mohon bersabar. Kemudian yang dari arah barat masuk ke Semarang di daerah Simpang Jerakah ya, yang dari arah barat ini juga terlihat kepadatan. Antrean juga lumayan panjang, tapi kayaknya ini volume aja karena tertahan sama traffic light di sana. Oke, yang masih di jalan raya, sekali lagi tetap baik-baik saja. Informasi dari perjalanan, cerita-cerita dari perjalanan, silakan juga berbagi kabar, berbagi cerita. Kalau cerita saya, tadi saya sempat lintas di... Sorry. Ini jadi ingat, cerita saya itu di kawasan Tanjakan Gombel Baru. Sekarang ini, Tanjakan Gombel Baru, antrean panjang kawan, dari arah Semarang ya, yang mau naik ke arah Ungaran, ini antrean panjang. Ini hampir nyampai Simpang Kesatrian, buntutnya di situ. Lepasnya nanti, wah lumayan ya, mau Taman Tabanas lah ya, di titik itu nanti agak-agak lepas begitu. Tapi dari situ ke belakang itu ngantre sampai di hampir pertigaan Kesatrian. Jadi mohon bersabar. Nah, tadi sore saya lewat di situ, jam-jam berapa, 4-an kali ya. Yang menarik perhatian saya adalah, ini cerita-cerita di jalan yang kadang kita mikir terus ada pembelajaran ya. Saya melihat ada satu teman ojol, itu motornya mungkin bermasalah. Terus didorong lah, kebayang ya, dorong motor, naik tuh Gombel Baru di tengah kepadatan arus lalu lintas. Terus dia berjuang lah, jalan gitu kan, terus berhenti, didorong lagi gitu. Anda jangan tanya kenapa saya nggak bantu ya. Cerita belum selesai. Nah, kemudian saya jalan gitu kan. Nah, di seputaran Taman Tabanas tuh, saya lihat beberapa teman ojol yang lain itu menghentikan motor, terus turun. Mereka ini beberapa orang mau bantu kayaknya temennya yang di bawah, sesama ojol yang lagi kena apes begitu ya, karena motornya bermasalah sehingga dia harus dorong motornya naik ke atas. Pelajarannya adalah gini nih, harusnya nih ada empati, ada peduli, mau bantu gitu.
Oke, okay, kita bisa bilang ini kayak semangat korsa ya kan. Karena bajunya sama, seragamnya sama, jadi ada perasaan seia sekata, senasib sepenanggungan. Tapi dan kalau saya lihat sih enggak cuman harus bajunya sama ya. Kadang sesama ojol ada yang oranye, hijau gitu ya, kuning, itu mereka enggak peduli seragamnya tapi saling bantu juga gitu. Harusnya kita semua seperti itu. Memang idealnya ya, gak harus ada sesuatu yang menyatukan. Misalnya case-nya tadi adalah sesama ojol, jadi ada perasaan senasib sepenanggungan. Tapi mestinya yang menyatukan di level paling tinggi adalah sesama manusia. Bener gak? Kalau sesama manusia itu udah satu dah. Harusnya dimanapun, tempat, situasinya apapun, harus ada perasaan itu tuh. Saling empati, saling peduli, saling memandu, saling membantu. Ya kan? Dan ini berlaku untuk semua mestinya sih. Ya. Begitu.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah.

0: si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
2: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar. Piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
10: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah iki baru mantap Bu.
8: Gaspol mane Pak.
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
11: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: FM Rasika Pekalongan. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan dia lebih mengetahui. Periksalah sholat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan sholat sunnah? Jika mempunyai amalan sholat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan sholat fardu hambaku itu dengan sholat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak sholat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah sholat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Tata Krama Ibadah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihis suduri bi safa'it التوحيد وسر الإيقان والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد روح الأرواح وسر الأسرار ونور الأكوان والأعيان وعلى آله وأصحابه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان أما بعد وانتن إن القرآن الكريم Allah subhanahu wa ta'ala sampun dawuhaken A'udhu billahi minas syaitanir rajim Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Ingkang artosipun Ing dalem olehku ndadekno jin menungso Ora ono maneh tujuane namung iso mangawula menyang ngarsaku tur iso ngerti iso nyadari sapa pribadine sapa sejatiningku ing endi akhire iso pinaringan jembar trimo atine sangka apa-apa sing teka sangka ngersaku lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah wa'bud Rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Muhammad Selalu mangawulo siro Muhammad Menyang pengeranmu Muhammad Sampai besok Wis teko titi mangsane Awakmu bali menyang ngeso pengeranmu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Niatul mukmin khairun min amali. Niate wong mukmin iku luwe apik tinimbang lelakone. Kadang-kadang niate apik, barang dibuktekno niku malah mboten saged apik kok. Misale, ah kula tak ziarah ah. Misale teng keluarga kula, aku tak ziarah teng griyanipun Pak Haji Syamsul. Niate sae dicatet kali Gusti Allah. Apike niate Tapi bukti ini barang pun kula niki ndugi teng griyane, etae rada suwe mulai ngomel. Kadang-kadang pun disuguhi tae, dicipi, kok kurang legi ya medite, lho tambah dosa. Ngene apa mboten? Lho niat niki pokok niki. Kok tak takon. Uang mlebu swarga niku besok selawase napa mboten? Sak lawa sih uang kafir dilebokne neraka niku sak lawase napa mboten Sing dadekno kula kalih panjenengan sak lawase niku napa? Mek cara ganjaran. Sembayang ganjarane 1000 ditumpuk-tumpuk 1 juta, mek wis entek 1 juta harus out dari surga. Gimana mboten? Harus keluar. Tapi napa kok tetep sampean kalih kula niku sak lawase nang swarga? Mergo siji, elek-elek kula kalih panjenengan masih akeh dosa yak napa mawon, sik tetep kepingin mati sak lawase nggawa i sak lawase kepingin duwe iman niku ndadekno sak lawase manggon suar. Niat niku perlu niat niku. Ben? Ya napa kira-kira? Dados mboten cukup sing jeneng takwa Allah niku mboten cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, "Man zakarallah." Nggih. Man ata'a Allah faqad dzakara wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an. Mek uang iku taat menyang Gusti Allah, ngelakoni lelakon apa wae, nyambet gawe apa wae, nandangi apa wae, senajan modele gak patekake sembayangi, pasane mocoe Quran, senajan gak koyok ngono bentuk zahire, iku padha karo wong sing zikir menyang Gusti Allah. Ojo di monopoli wong zikir niku teng pojoke masjid mboten tentu, mboten kurangan tukang becak niku wali niku. Yen apa mboten? Dicintai Gusti Allah niku mboten kurangan, saking melarate, saking kepepete. Malah dia nyambut gawe nangis teng Gusti Allah niku, ya Allah keluargaku lo, ya Allah keluargaku lo, ya Allah benjing bayar sekolah, ya Allah mboten enten ingkang dipun dahar, ya Allah hati-hati lho. Kita mboten sing sugih-sugih sing cukup niku mungkin dhisik, sing kathah niku malah sing lali niku. Napa male kok ngeneling pangeran? Wong kok kon genahno niat mawon lali kok teko omah. Napa sih abote niat niku? Si abotan gawa kacang cili. Wong sekadar eling kok abot niku ilinge sing kenemenen. Napa? Terusipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asallah falam yadhkurhu wa in kasurat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an. Mek uang iku senajan zahire akeh ibadahe salate mocoe Qur'an, tapi asallah gak husnun niyah, gak apik niate, gak genah sing dorong, niku padha karo wong duraka karo Gusti Allah. Niki cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba qari wal Qur'anu yal'anu. Gak pirangan wong pinter maca Qur'an, gak kurangan wong alim, tapi kenyataane Qur'an ilmune ngelaknat menyang awak dhewe. Na'udzubillah. Niki enten napa niki? Kula kali semerap, kula panjenengan kedah semerap, apa penyakit ilmu niku napa? Mek saman kali kula mboten ro penyakit ilmu. Sing digodhak niku sing penting utama, sing penting api, sing penting bagus mesti akan jatuh. Niki lha. Mek cara dari para ulama-ulama sufia, araftu syarra la lisyarri walakin litauqi. Aku iku makrifat, pingin weruh, pingin ngerti, terjun menyang keelekan, tapi gak mergo keelekane, kanggo luwih njogo menyang ngersoku. Ojo sampai tumiba menyang keelekan. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu an mempunyai satu keistimewaan saking ngersanipun Allah. Napa keistimewaane? Ngerti rahasia sinten mawon. Iki wong iki genah, wong iki gak genah, iki wong iki munafik, iki wong gak patek munafik. Ngerti sahabat Hudzaifah. Sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, wa akabir sahabah, kabeh sahabat niku sing kata matur teng sahabat Hudzaifah, matur kula sahabat Hudzaifah, napa teng manah kula niki enten penyakit munafik. Hudzaifah matur. Siji sahabat nyelonong, matur kula Hudzaifah, ana apa? Sampean niku lho, gak ada ilmu waskita, gak ada ilmu kados ngeten niku saking pundi sampean niku belajar teng pundi? Mundut saking sinten? Dijawab, aku gak podo karo sahabat-sahabat sing umum iki. Mek sahabat sing umum-umum iki saben sowan matur menyang Rasulullah selalu sing ditakokno matur Kanjeng Nabi ayyul a'mal afdol. Lelakon napa Kanjeng Nabi sing sae sing utama damel kula. Coba koyok dilakon-lakoni. Kok sampean kali kiai sampean saben sowan matur yai nyuwun ijazah blekedes. Padahal dilakoni paling kok waktu susah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Mboten eling pangeran, mboten masih merem-merem tambah ketok sing disusahi niku. Keno niki ya Allah, mungkin barakno cilaka keluarga kula ya Allah minteri pangeran. Kok cek werone mek kon gak diparingi karo Gusti Allah bakal celaka. Mosok weruh ta kon gak diparingi uang sing ngutangi kon niku malah digeki welas karo Gusti Allah pun mboten napa-napa masih gak dibayar, mboten napa-napa kapan-kapan mawon. Mosok weruh ta, tapi mboten pun ya Allah mek mboten panjenengan paringi dos pundi kula ya Allah, keluarga kula ancur ya Allah. Cek pintere niki lho yen apa mboten niki sahabat wisatane ku mboten, mboten sok minteri, mboten matur teng Kanjeng Nabi. Kula matur Kanjeng Nabi, nopo sing mboten sae damel kula Kanjeng Nabi? Lho dewe sing didudukno niku penyakite dhisik. Nggih, dunya niku saderenge didadekno napa-napa niku rahmah. Minangka rahmat mboten enten hukum teng dunya niku. Timbule hukum niku mergo kula kali sama niku bler. Tambeng. Lah tujuane ilmu hukum niku cuma siji tok sakjane niku. Mek asale niku napa? Jalbul masoleh. Napa? Lajeng napa? Nen? Narik kemaslahatan lajeng daf'ul mafah. Nulak keelean nek cara wong torekot kedawan wis gak usah narik kaapian kon iso nulak keelean cukup. Nggih napa mboten? Mek api gak tentu api, gak kurangan tambah nang api tambah gumedhe. Nggih napa mboten? Makane nek tobat sangka keelean butuh tobat siji tok ya Allah, kula kapok ya Allah, mboten nglakoni dosa niki ya Allah, mantun ya Allah, sembahyang kula kathah salah ya Allah, tobat sembahyang kula kathah, macae rukuke sujute dorong atine sing ditobati. Ya niki lho. Jadi takwa Allah niku napa? Husnun niyyah. Dibarengi nopo api niate. Kita sama ngeten nopo mawon ayo sing genah niate. Kita jadi ganjaran sing jelas niku api niate nomor loro mergo didolimi. Lajeng nomor tiga supaya syariate niku genah ayo sing istiqomah aja blontang-blonteng sembayangi dikire niku. Terus pun di sampean niki pun istiqomah napa rada istiqomah napa istiqomat? Nen? Nen? Istiku kumat. Mek pancen mboten kumat nggih insyaallah kumat-kumaten. Pun dah kalau tak takon. Saman kepingin ibadah sampaian dikir kulo kali saman niku dadek no kepingin dicintai Gusti Allah no pembetin. Tak estu? Kan? Kepingin nomor kali mek dicintai Gusti Allah no pas saman kepingin dibarengi malaikat terus. Kepingin. Lelakon ibadah dicintai karo Gusti Allah ndadekno dipun baringi malaikat nggawa rahmat saking Gusti Allah niku resep sing paling gampang niku mboten enten napa-napa namung setunggal tok. Ayo sing istiqomah. Wa ing kolat dipun kanjeng Nabi senajan titik mboten boto akeh mboten umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten perlu akeh-akeh diakei temen ngambul porek. Kenapa mboten? Titik pokoke di temen temene niki lho sing perlu niku. Temen beristiqomah tatanazzalu alaihimul malaika bakal mudun malaikat niku. Mek pun malaikat niku mudun nggawa rahmat teng ati enten napa Allah takhafu wala mboten enten ati susah ati sedih niku mboten enten. Mek sampai ono sedih krismon barang niku cuma duki dadaan mawon del kepikiran cepet eling pangeran. Ya Allah, ya Allah, santarini jembar ya Allah. Enteng malih. Niku barokah istiqomah. Mangkane al istiqomah khairun min alfi karomah. Wong istiqomah niku luwih mulya tinimbang 1000 kra. Ing mongko sing kata sak niki kata uang istimewa, kata uang aneh, kata uang hebat. Kula kali sampan mboten saged bedakno napa niku karomat, napa niku mauna, napa niku tukang sihir, napa niku dukun. Mboten ngerti kula kali sampean. Pokoke aneh sangkakno iku wali. Napa male wong-wong sing ngeten niku digawe jujukan untuk gawe dadi tumbale butuhe hawa nafsu. Pokoke hebat iku. Ngene-ngene dadi mboten ngerti kula kalih sampean. Ukuran niku karomah maunah napa niku syarat dukun tukang sihir sampean dilok yak napa istiqomah. Iku aneh iku hebat iku. Apa ngomong ngene dadi? Dadi hebat panjenengan serba keturutan aku sik balak-balik rono ping pindho langsung kedaden. Tapi ya apa kira-kira sembahyang ndak wis ngurus iku iku wong gedhe gak perlu sembahyang oh ndablek. Yen apa mboten niki lho mergo kula niku wingi niku enten laporan sakniki niku teng mahasiswa teng Jakarta niku teng UI niku enten setunggalipun kelompok dipun lapuri teng saking Jakarta niku sing pundi kelompok niku patek brukut-brukut sing wedok niku pokoke rapet. Kula kali sampan mboten ketok mriku saged ketok. Nggih ta? Nggih. Pun gadah cepengan niku terose niku nopo wis gak butuh nglakoni ibadah macem-macem. Sing penting atine wis berangkat menyang Gusti Allah, wis tumeka menyang Gusti Allah. Dadi sing dinggo niku zikir tok, sembahyang niku no komen. Wis meneng kok ngomong iku. Niki kadang-kadang kanca-kanca Jawa niku kathah nggih ta. Syekh Junaid radhiyallahu an luweh sepuh tinimbang Kanjeng Syekh Abdul Ghadir Al-Jailani radhiyallahu an dipun aturi pirsa dening setunggalipun muridipun matur kiai ana apa niki wonten tiyang niku hebat piyambakipun niku ngantos saged macem-macem malah kula dilok niku saged terbang fil hawa jangkakno keramat apa iku dawuh kaya aku iku wis tumeka menyang ngersanipun Allah wis parek karo Gusti Allah wis gak perlu maneh sembahyang-sembahyang ritual bangsa zahir iku. Dipun jawab kali Syekh Junaid, ya jawaben kandhanono iya kon pancen wis totok wis tumeka tapi nang neraka sakor. Kita iya kandhanono wis totok neraka tapi Nah, niki kadang-kadang enten tanah Jawa niku enten niku. Kadang-kadang kesebut napa niku? Napa? Napa kejawen? Enten kadang-kadang niku kalau enggak ada kanca. Niku mek turu niku biasane mek bengi niku ngarepe lawan wong kejawen kita. Niku terose niku mboten ngerti kula. Akhire niku waktu poso niku nggih ngaku poso. Tapi piyambakipun mangan kacang. Nggih mangan apel. Kok niku darine poso. Lah kok kon mangan? Lho. Poso iku sing barakno batal iku lak mangan. Aku mosok mangan. Oh ya bener kon nek gak mangan kon nyocok panjenengan. Nyocok kon niku. Lho niki lho kadang-kadang niku lho. Niku mboten ngerti wong-wong niku Rangga Warsita niku sinten niku mboten ngerti. Coba sampean delok sejarahe niku wong ahli tasawuf niku meguru benteng Madiun niku. Coba kita niku kadang-kadang niku diselip-selip niku wong kula delok ten perpustakaan Kerajaan Solo niku enten Dulkadiran, enten niku teng buku perpustakaan niku acara Dulkadiran nggih cara mriki manakipan niku enten. Ben nggih istiqo mau melayu-melayu nang endi ngomong iki. Ya istiqo istiqomah. Jadi kula kali panjenengan niku mboten perlu akeh titik pokoke istiqomah sing ajeg. Cuma wong istiqomah niku enten penyakite. Penyakite wong ajeg wong istiqomah niku mek wis kadung biasa, biasane niku mboten iso ngrasakno enak. Ngene apa mboten? Wis kadung kulino. Nah niki hati-hati niki butuh diobati malih mungkin alon-alon niki. Nggih, ben istiqomah. Sing siji niku kudu tobat, sing nomor kali niku kudu takwallah, ingkang nomor tiga kudu istiqomah niku mek kula kali sampean kepingin syariate dadi ngenano teng awake niku syaratte. Ben kata tu kaken ye, kedik ye. Lajeng genah no ati, ye. Ibadah, zikir kulo perjuangan kulo kale pangsenan iki beten utawi saged angsalipun genahaken manah niku.

kidul ngidul mesti ketubruk becak ya terus bae. Nggih ta? Ngeten ta? Pun nggih napa mboten? Lho, gak wani jawab. Ngeten nggih. Syarat ingkang nomor setunggal niku kedah temen, nomor kali kedah ikhlas. Temen niku pokok, ikhlas niku cabang. Mek uang temen niku tentu ikhlas, mek uang ikhlas boten tentu temen. Napa kok ngeten? Uang temen niku oleh piyambakipun mantep iktikot dateng ngersanipun Allah. Mek uang ngebekti mangawula menyang Gusti Allah tentu bakal diridhoi karo Gusti Allah. Mek uang iku duraka menyang Gusti Allah tentu bakal dilebokno neraka karo Gusti Allah. Mergo uang niku pun temen teng mriki, ngeten niku mboten disuwun malih kali piyambakipun niku sing wonten namung rasa mangawu lo. Lah uwai wong temen niku mboten gampang kenek pengaruh, mboten gampang napa kepencet dilem wong niku mboten enten. Bahkan ngomong ini, ngomong ngono, pokok iku mantep. Makanya istilah guru torekot, uang iku sik durung manjing dadi murid sing temen, mek gak sampe dekne iku manut, dikongkon karo gurune, melebu menyang kubangane api geni. Manut enggak? Iku temen. Betul nenten gawok, betul nenten bangga. Tapi sak wali uang ikhlas niku sik gampang duwe rasa bangga, sik ngaku. Aku ngene iki krana Allah, lho nggih sik ngaku. Kenapa mboten? Aku ngene iki krana ngene, lho sik ana, sik ngrasa duwe kemampuan. Mangkane nek cara kaidan iku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu niku wong syariat. Dateng panjenengan ya Allah, kula ibadah ya Allah. Lho sik ngrasa duwe ibadah. Tapi mek wong manjing teng hakikat mboten. Wa iyyaka nasta'in, dateng panjenengan ya Allah, kula nyuwun tolong ya Allah, berkah panjenengan paring pitulung dateng kula ya Allah, kula saged ibadah sembahyang ya Allah. Lho mriku sendene uang manggon teng es tu. Ben centeng Al-Qur'an iku Allah Ta'ala niku dawuh udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ayo mlebu swarga liwat apa? Liwat ibadahmu. Enten untuk kanak-kanak sampean yang mboten dipersen males nggih ta, aja maneh karo pangeran di sing maha welas. Yen apa mboten wong karo wong tuane mawon kira-kira pangeran niku karo wong tuwa niku welas pundi? Nen? Kali sampean welas pundi? Welas Gusti Allah. Pun pinten dosa sing sampean kula lakoni kabeh. Buktine mboten disiksa-siksa. Lah welas. Gitu. Coba kula kali sampean enten sing ganggu kaplok. Gede apa mboten? Welas pangeran niku. Gede apa mboten? Niki lho niki Syekh Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu an wektal enten muridipun maos ayat Quran niku syadidul ba's. Allah Ta'ala niku banget oleh paring siksa ya, oleh napa niku duka ditempeling kali Syekh Abu Al-Bistami. Pang lho sik kereng aku langsung nempeling kene pangeran nak ndak to. Nah niki lah dados rahmati Allah niku ayo sing jem. Lho niki lho. Tapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten ing makom hakikat dawuh Kanjeng Nabi

0: layyadkhula ahadukumul jannata bi'amali. Sopo wae gak bakal iso mlebu swarga mergo ibadah zikire. Qalu wala anta ya Rasulullah, napa panjenengan nggih kados mekaten Kanjeng Nabi? Ibadah panjenengan sing kados mekaten mboten saged mlebu swarga? Gak. Wala ana illa ayyatagumma biyallahu bifadlihi wa rahmati. Nek gak sabab rahmat saka Allah, senajan aku gak iso mlebu swarga. Niku makom hake. Lho ngeten iki. Dadi estu niku mboten enten, cemburu niku mboten enten, iri niku mboten enten, enak ati gak enak ati niku mboten enten, cinta niku pun ta. Napa malih inca dibaringi estu, dibaringi percaya besok bakal bejo dunia akhirat, mboten enten terpengaruh. Mesih kene diobong-obongi, alah. Aku modele gak patek direken. Aku model gak patek diyo-yo-yo si arek taman kanak-kanak niku. Dina pamrih siji tempo niku Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Kedayawan murid tanglet dateng hadamipun sapa iku? Kanca murid yai. Anu sono tak kono lha ngkon mule ora apa ayah. Mboten suwe niku enten tamu. Boten tamu malih. Anu Kanjeng Syekh, sapa? Murid ta sanes. Wong ado, nggih. Kok mlebu belekno ayam. Lho niku lho didikane niku lho. Tanglet murid. Lah kok beda-beda panjenengan kiai? Gak beda-beda ngono. Nek jenenge anak murid iku duwe hubungan rohani. Dua hubungan batinia, ojo diukur coro zahir, sing mantep hati ni, gak usah teko mrene, sing temen menyang Gusti Allah, gawa silsilahmu rohanimu, kepanggil karo Gusti Allah. Kok tambah tak laderi tambang kok sejeng kok iku, sing digawe kok maca kacamata zahir kok bae, nek iki dhewe wong duduk murid kok wong liya kok, sik butuh dindungan ndunge. Nggih napa mboten? Lho niki hati-hati niki. Sampeyan pengin dadi wong napa wong-wongan? Hah? Kepengin napa sampeyan? Hah? Kepengin dadi wong napa wong-wongan? Kepengin dadi wong. Nek pun kepengin dadi wong, kepengin di wong no wong napa mboten? Kepingin dianggap dimulyakno, dituntun uang napa mboten? Kepingin dadi uang napa mboten? Nek pun kepingin dadi uang, tentu kepingin diuwangno. Saestu kepingin, sampean cilok teng Al-Qur'anul Karim. Wa ja'alnahum ma'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Nek uang-uang teman-teman kepingin dadi uang di uang no uang, sing siap dadi uang iku, sing disiapin iku nopo, sing disiapin iku ngadepi nopo-nopo, sing gak cocok karo ati ini, sing sabar, sing tabah, pinter, apal kabeh ilmu ngamuan, ditawur wong kampung. Ayo mele pundi sampean ayo, gak patek pinter sabar, pinter ngamuan mele pundi. Lho ngeten. Pun nggih, ayo napa sing es tu sing nomor loro ayo sing eh niku mek kepingin zikir ibadahe dadekno genah ati sing nomor telu kudu tumakni nah napa tumakninah niku napa cara mung Jawa niku nen tan teng teng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimbing dhateng kula lan panjenengan enten ukurane yak napa tumakninah zahir yak napa tumakninah batin. Tumakninah zahir pun jelas waktu kon sembahyang sing tartil oleh maca sing alon-alon oleh neke anggo utamu waktu rukuk waktu sujud lha ngeten ta niku dhisik. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Tuman sampean. Ben Monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: FM Rasika Pekalongan.
3: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Maijen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.